Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 3

12 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
1: Sejenak di Tanah Suci.

antara Safa dan Marwah. Perjalanan yang dilakukan di antara Safa dan Marwah menjadi petanda bahwa dalam mengusahakan sesuatu, biarlah bersungguh-sungguh dan jangan sama sekali berputus asa. Ia mengajar kita bahwa hidup ini perlu bergerak, bukan sekadar menunggu. Dalam sejarah telakar, perjuangan seorang ibu menjadi pedoman. Kisah Hajar sebagai asas ibadah. Seorang ibu yang berlari-lari mencari air untuk anaknya, meskipun ketika itu dalam keadaan terdesak, namun tetap yakin kepada Allah. Di sinilah menjadi bukti setiap usaha bersama rasa tawakal, Allah akan perkenankan yang diminta, bahkan lebih dari yang dihajatkan. Darinya terbentuklah ibadah sa'i, menghidupkan semua kisah pengorbanan, kasih sayang dan keyakinan melalui perjalanan di antara Safa dan Marwah. Dari kisah Hajar kita belajar, doa tanpa usaha tidak lengkap. Usaha tanpa doa tidak tenang. Dari sa'i kita belajar tentang kehidupan. Mungkin melalui hal sama berulang-ulang sampai penat dan terbeban. Namun di sisi Allah, sesuatu yang kerananya tidak akan sia-sia, dinilai dengan kasih sayang dan redha-Nya. Ringkasnya, di antara Safa dan Marwah, kita belajar bahwa keajaiban tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu tanpa berusaha, tetapi kepada mereka yang terus berusaha, walaupun hati belum pasti hikmah apa yang menanti.

Dah waktu sekarang pukul 8.30 minit pagi. Kita teruskan dengan mendengarkan rancangan Seruan Suci selepas ini.

melainkan kebaikan semata-mata. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kehidupan seorang Muslim, perasaan malu akan mendorong seseorang untuk sentiasa berakhlak baik dan menjauhi maksiat. Dengan memiliki sifat malu, seseorang itu akan dapat membentuk pribadi yang unggul dengan menjaga tingkah laku, pertuturan dan menjaga kehormatan diri. Akan tetapi walaupun malu itu adalah sifat yang baik, ada juga jenis malu yang tidak sepatutnya dimiliki oleh seorang Muslim. Sebagai contoh, malu untuk menuntut ilmu. Agama kita menggalakkan umatnya untuk menuntut ilmu tanpa rasa segan atau malu. Jika seseorang tidak bertanya tentang perkara yang tidak diketahuinya, maka dia akan kekal dalam kejahilan. Selain itu, seorang Muslim juga tidak boleh malu untuk melakukan kebaikan, seperti memberi nasihat, bersedekah dan sebagainya. Seorang Muslim itu juga tidak boleh memiliki sifat malu yang berlebihan hingga menyebabkan kehilangan kepercayaan diri dan menyebabkan seseorang itu takut untuk bercakap, bergaul ataupun mengambil peluang untuk berkembang dalam kehidupan. Jelaslah bahawa malu yang dituntut oleh syarak adalah malu yang mendorong kepada kebaikan, mencegah kemaksiatan yang disebabkan oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, malu yang tercela adalah rasa malu yang menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Untuk menanamkan sifat malu dalam diri kita, ada beberapa cara dan amalan yang mesti kita ikuti. Antaranya, meningkatkan keimanan dan takwa. Ini kerana semakin kuat iman seseorang, semakin tinggi rasa malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mendirikan sembahyang lima waktu, membaca Al-Quran dan berzikir membantu seseorang itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan malu sebagai perisai iman. Berkawan dengan orang-orang yang berakhlak baik. Ini kerana pergaulan yang baik mempengaruhi sikap seseorang. Berkawan dengan orang-orang yang soleh akan membantu menanamkan sifat malu yang positif dan juga menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Melihat. Kita hendaklah sentiasa ingat bahawa setiap apa yang kita lakukan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan membantu seseorang itu menjauhi perkara mungkar dan maksiat. Sifat malu adalah salah satu tanda keimanan yang kuat dan menjadi perisai kepada seorang Muslim dalam menjalani kehidupan. Ia membantu seseorang menjaga akhlak, menghindari maksiat dan memperkukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hiasilah diri kita dengan sifat malu kerana ia adalah benteng atau penghalang yang boleh mengelakkan diri kita daripada melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, yakni walaupun mereka tidak melihatnya, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Mulk ayat 12. Sekian kita bersama dalam Seruan Suci. Skrip dipetik dari Akbar, Pelita Brunei. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu.

Ada kalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir." Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.

Ya, ada berlalu sebuah lagu dari kumpulan Hijaz Robby Salimna. Sudah waktu sekarang pukul 9 pagi, kita teruskan dengan mendengarkan dan mengikuti bacaan Ratibul Atas selepas ini.

0: Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Sudah jam 10 pagi, nanti kita akan mengikuti siaran berita dunia dari Studio Jubli 1. Dan sudah kita ikuti dulu tazkirah malam munajat selepas ini.

membawakan satu tajuk berkaitan dengan kepimpinan adil bersumberkan Al-Quran. Disebut pemimpin, pemimpin itu adalah terbatas apabila seseorang dilantik menjadi ketua sama ada di tempat kerjanya dan juga sebagai pemimpin keluarga sama ada sebagai suami ataupun seorang istri serta sebagai seorang pemimpin dalam keluarganya. Ini menunjukkan kepada kita ini akan fungsi kepimpinan itu sebenarnya wujud di semua peringkat mengikut tahap-tahap dan tugas-tugas tertentu yang berbeza-beza. Namun apa sebenarnya objektif kewujudan kepimpinan itu? Kewujudan kepimpinan dalam Islam secara umumnya adalah menjurus kepada perkara yang sama, iaitu mengajak manusia seluruhnya kepada perkara-perkara ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara mungkar yang akhirnya akan membawa seluruh umat manusia hidup di dalam suasana yang aman dan sejahtera. Di sini di manakah kita ini melihat akan kejayaan seseorang pemimpin itu? Kejayaan seseorang pemimpin boleh dilihat melalui hal ehwal corak kepimpinannya. Ini kerana pemimpin yang berjaya melaksanakan tanggungjawabnya akan mampu mengurus, mampu mentadbir dan mampu menjaga apa yang diamanahkan kepadanya, sekaligus menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan mungkar dan juga menunaikan kewajiban syarak dengan bijaksana lagi adil. Dalam perkara ini, kita ini melihat dengan berpastikan Al-Quran yang merupakan kitabullah sebagai sumber utama dalam mengaplikasikan keadilan dalam kepimpinan akan menjadikan si pemimpin itu melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya dengan tulus dan juga sempurna. Ini adalah kerana isi kandungan di dalam Al-Quran itu sendiri mengandungi peraturan Allah Subhanahu wa taala yang paling lengkap berbanding peraturan ciptaan manusia. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Tafsirnya, sesungguhnya Allah perintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya,

0: peraturan dan dasar negara. Seterusnya mendukung dan menyokong segala usaha-usaha pembangunan yang dirancang. Dan yang lebih penting lagi iaitu mendoakan Raja Ketani ini dilanjutkan usia, kekal karam memerintah, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, dan mendapat rahmat, pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tu akhirnya qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkira malam munaja. Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: kada.
1: Yakni ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu, dan sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami."
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal pengenalan surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Order waktu sekarang pukul 9.51 minit pagi. Tepat jam 10 siaran berita dunia kena ke udara dari Studio Jubilee 1. Dan sejarah selepas itu, Auda akan ditemani rakan setugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Dan hingga di sini pertemuan kita hari ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 9 Mei 2026 Masihi. Dan untuk itu dari saya, akhulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh

aplikasi TV Android RTB Go. Go, go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go, go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

kita rasa bersama. Semoga Allah meridhai persahabatan dan perpisahan ini.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan

0: Rancangan Kegemaran Biskita Worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
1: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
0: Video On Demand VOD dan Audio Podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk Biskita.
3: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam Berita Dunia. China dan Perancis serta negara-negara bebas lain bertanggungjawab menegakkan keamanan, kestabilan dan kemajuan antarabangsa. Demikian kenyataan diplomat tertinggi China Tuan Wang Yi semasa mengadakan rundingan bersama penasihat diplomatik kepada Presiden Perancis di Beijing. Mengambil maklum akan kekecauan ketika ini yang melanda dunia, Wang Yi berkata kedua-dua negara perlu mengukuhkan komunikasi strategik, melaksanakan penyelarasan strategik bersama-sama menangani cabaran global dan memajukan perkongsian strategik komprehensif dua hala bagi mencapai kemajuan yang bebas dari pelbagai jenis campur tangan. Perancis dalam masa yang sama berharap dapat bekerja rapat dengan China bagi mencari jalan penyelesaian membina kepada krisis global. Negara itu juga berhasrat untuk memainkan peranan aktif dalam mempromosi dialog dan kerjasama Kesatuan Eropah EU-China. Rusia dan Ukraine mengesahkan kedua-dua negara bersetuju dengan gencatan senjata tiga hari yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Dalam kenyataannya di media sosial, Presiden Trump menjelaskan gencatan senjata itu akan berlangsung sehingga 11 Mei dan setiap negara akan membebaskan 1,000 banduan perang. Gencatan senjata itu adalah bertepatan dengan hari kemenangan di Rusia. Presiden Ukraine pula pada kenyataan medianya menjelaskan gencatan senjata terbaru itu telah dirancang sebagai sebahagian dari usaha rundingan Amerika Syarikat bagi menamatkan perang selama 4 tahun dan isu-isu kemanusiaan yang masih menjadi keutamaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan 6 kes hantavirus disahkan dari 6 suspek berkaitan penularan wabak berkenaan ke atas sebuah kapal pelayaran. Dalam kenyataannya, dari sejumlah 8 kes, 3 kematian dicatatkan. 6 kes tersebut disahkan oleh makmal. WHO juga menilai risiko kes tersebut kepada populasi global adalah rendah dan akan terus memantau situasi epidemiologi dan mengemaskini penilaian risiko yang dicatatkan. Manakala risiko virus itu kepada para penumpang kapal pelayaran itu dikategorikan sebagai sederhana. Ratusan nelayan di bandar pesisiran Indonesia yang dipaksa berhenti keluar ke laut dengan nelayan berkenaan mengadu kehidupan mereka berisiko disebabkan oleh kenaikan harga minyak. Harga minyak yang bersubsidi kekal tidak berubah, namun harga minyak yang tidak diberikan subsidi naik sejak bulan lalu. Ratusan nelayan mengadakan bantahan di Pati menuntut penurunan harga minyak bagi diesel. Syarikat Minyak dan Gas Negara Berkenaan Pertamina menjelaskan kenaikan harga itu adalah perlu disebabkan oleh keadaan geopolitik berikutan perang di Timur Tengah. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mempersoalkan sekutu negara itu termasuk Itali tidak menyokong usaha Washington mendepani Iran dan pembukaan semula Selat Hormuz. Kenyataan dikeluarkan selepas pertemuannya dengan Perdana Menteri Itali Puan Giorgia Meloni di Rom. Rubio turut berusaha menangani kekecewaan Trump atas keengganan Itali untuk menyokong perang Amerika Syarikat Israel ke atas Iran selepas Tehran menutup Selat Hormuz selepas ia diserang. Meloni kemudian menyifatkan pertemuan dengan Rubio itu sebagai perbincangan yang telus dan kedua-dua negara bersedia mempertahankan kepentingan negara di samping menghargai perkongsian rentas Atlantik. Tentera Laut Brazil menjalankan ujian radiologi untuk menjamin persekitaran yang selamat semasa lawatan kapal pengangkut pesawat Amerika Syarikat berkuasa nuklear di Rio. Kapal pengangkut pesawat USS Nimitz tiba di Teluk Guanabara Rio sebagai sebahagian daripada penempatan Laut Selatan 2026 untuk latihan tentera laut bersama. Anggota tentera laut mengumpul sampel air berhampiran kapal dan memantau udara untuk radioaktiviti bagi mengesahkan tahap radiasi selamat. USS Nimitz dikuasakan oleh reaktor nuklear atas kapal menghasilkan haba yang digunakan untuk menjana steam sebagai pendorong. Selepas mengelilingi Amerika Selatan, termasuk perhentian di negara seperti Chile dan Argentina, Southern Seas 2026 dijangka menjalankan latihan dan operasi bersama tentera laut Brazil dari 11 hingga 14 Mei. Penduduk kampung di wilayah Chapari, Bolivia yang menanam kokain diserbu polis anti-narkotik mencederakan dua pegawai selepas anggota tentera memusnahkan makmal dadah dan merampas lebih 50 kilogram dadah berkenaan. Timbalan Menteri bagi Pertahanan Sosial dan Bahan Terkawal menjelaskan anggota unit polis anti-dadah luar bandar negara itu telah menyerbu Etrazama dengan menggunakan gas pemedih mata serta bom tangan bagi membersih laluan. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 1 tengah hari nanti.

0: ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RT Bigo, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada anda pendengar Nur Islam FM Radio Brunei 93.3 dan 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Waktu sekarang 10.14 menit pagi. Bagaimana perkabaran anda di pagi Sabtu ini? Didoakan semoga anda berada dalam keadaan sehat sejahtera, semoga dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala jua, berbahagia hendaknya. Dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan anda ketika memandu, bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya. Yang sedang bertugas ketika ini, selamat bertugas saya diucapkan, mudah-mudahan tugasan sepanjang hari ini mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Pertemuan kita pada hari ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 9 Mei 2026 Masihi, dan kini beralih ke ruangan Salam Nur sehingga pukul 2 petang. Dan terima kasih kepada Nuriyah Tua yang telah pun menemani Auda di dalam ruangan Salam Duha sehingga pukul 10 pagi tadi. Jadi antara rancangan yang akan ke udara sepanjang pertemuan kita selama 4 jam ke depan ini, antara rancangan yang akan ke udara, rancangan Syarah Riyadus Salihin akan ke udara 10.30 menit pagi, dan Imra'ah Mithaliah akan ke udara 11 pagi. Ibu Madrasah Terindah akan ke udara pada pukul 11.30 menit pagi. Mahfuzah bersama rekan tugas Harun Haji Hidup akan ke udara 12.30 hari nanti. Dan untuk panduan kita bersama, azan Fardu Zuhur bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung akan berkumandang pada pukul 12.18 minit tengah hari. Dan Lakasta menghafal ke udara pada pukul 12.45 minit tengah hari. Satu tengah hari nanti beritakan ke udara dari Studio Jubli 1 dan kembali ke studio siaran akan Auda ikuti bersama rancangan Message of the Sick ke udara 1.30 minit tengah hari dan 1.45 minit tengah hari Minda Positif. Dan di penghujung pertemuan kita nanti rancangan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi hari ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 9 Mei 2026 Masihi. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei. Untuk seterusnya kita dengarkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Dari Anas radhiyallahu an katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni bagimu segala dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau telah sampai segala dosamu ke awan langit, kemudian engkau memohon keampunanku, niscaya aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku berikan kepadamu keampunan dengan sepenuh bumi. Hadis Hasan Sahih.

0: Haji Ajak dalam rancangan Syarah Riyadus Salihin Imam An-Nawawi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasir al-haq bil-haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه بحق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, selawat serta salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan taufik hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersua lagi kita ni di dalam rancangan Syarah Riyadhus Salihin, yang mana kita ni menyambung kembali pembacaan hadis daripada Babut Taubah, iaitu pada bab yang kedua membicarakan tentang Babut Taubah, bab berkaitan dengan taubat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episod yang sudah telah kita ni banyak bicarakan tentang apakah dia syarat-syarat taubat, berbicara tentang bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan tentang istighfar dan taubat, dan bagaimanakah gembiranya Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba itu kembali bertaubat, dan begitu juga bahawasanya Allah sentiasa menerima taubat selagi belum mana terjadinya matahari terbit daripada barat. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan menyambung, iaitu pada bacaan hadis. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid darain Allahumma amin. Berkata musannif al-Imam An-Nawawi rahimahullah, moga-moga bermanfaat bagi kami ilmunya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal.

alamin qal berkata ia wa an abi abdurrahman abdullah bin umar bin al-khattab radhiyallahu taala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya daripada abi abdurrahman daripada ayahnya abdurrahman siapa tu ayah abdurrahman tu abdullah namanya abdullah siapa abdullah ni bin umar bin al-khattab anak kepada sayyidina umar bin al-khattab siapa nama anaknya abdullah Abdullah itu anaknya siapa? Abdurrahman. Semoga Allah meridai keduanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yuqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubatal 'abdi. Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat hambanya. Ma lam yugharghir selama mana belum lagi sakaratul maut belum lagi ia sakarat apa dia sakarat belum lagi nazak ataupun disebutkan di sini belum sampai rohnya kepada ketenggorokan ataupun ke halqum disebutkan di sini halqum belum sampai lagi tenggorok maka diterima Allah Subhanahu wa taala jadinya kata ni ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka segeralah. Kenapa kata ni anda tahu? Anda tahu bila ni mati ni? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal kamu la yastakhiruna sa'ah, tidak akan dilambatkan sesaat dan tidak akan diawalkan sesaat. Ini ada. Kata ni anda tahu. Pasal itu kata Imam Syafi'i, apakah dia yang paling hampir? Yang paling hampir itu ialah maut. Dia tahu-tahu. Tahu-tahu sudah mati. Allahu Akbar. Maka, sari'u ila maghfirah. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ini, pintu terluas. Pintu luas untuk menerima taubat. Jadi selagi mana belum pada sampai pada tenggorokan, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 18 mengatakan walaisatit taubatu lilladheena ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an dan tidaklah diterima taubat mereka yang melakukan as-sayyi'at melakukan perkara-perkara yang munkar sehinggalah hatta apabila sampai matinya apabila sampai ajalnya baru tahiyak mengatakan qala inni tubtu al-an sekarang aku sudah taubat kepada Allah maka taubatnya tidak diterima maka taubatlah sekarang macam mana taubat maka taubat iaitu sebagian ulama menafsirkan taubat di sini ni ialah kembali melakukan apa yang diperintahkan Allah dan berhenti daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah mudah saja taubat ialah kembali melakukan apa yang diperintahkan Allah dan juga berhenti daripada melakukan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segeralah bertaubat kerana anda tahu kata dia ni. Jangan panjang cita-cita kata Rasulullah SAW. Jangan panjang cita-cita. Apa maksud panjang cita-cita ni? Jangan ditunda-tunda. Kata Rasulullah SAW, aku indah pasti ni antara suapan ku ni hingga ke mulutku ini ku tahu sampai kena sampai itu hatta macam itu jangan panjang cita-citanya makanan ke sampai ke mulut pun belum tahu tiba-tiba mati habis dan aku dah tahu kata Rasulullah mata ku ni akan terkedip ataupun indah apalagi kata ni yang panjang cita-cita kata ni Allahu Akbar baik seterusnya hadis yang agak panjang sedikit hadis yang ke-19 insyaAllah iaitu وعن زري بن حبيش وعن زري بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه وأسأله عن المسح على الخفين daripada زر بن حبيش berkata ia أتيت صفوان aku ini datang kepada صفوان بن عسال semoga Allah meridai kepada dia أسأله عن المسح على الخفين aku bertanya kepada dia berkaitan dengan menyapu khuf. Apa dia khuf? Sejenis kasut yang seakan-akan seperti stokin. Tapi ia agak keras. Bukan macam stokin biasa. Ia agak keras ia punya apa tu kulitnya tu. Dipanggil khuf. Biasanya dipakai ketika musim sejuk. Kalau kata ni di Brunei ni, anda akan pakailah. Biasanya tempat-tempat yang sejuk. Ataupun tempat yang ada turun salji dan sebagainya. Jadi khuf ini biasanya dipakai. Jadi lazim.

Timnya kalau kita baca buku kitab fikih, tidak payah dibasuh kaki, memadai tas saja, air itu disapu di atas khuf tadi, tanpa dibuka. Kalau sedang musafir, boleh 3 hari 3 malam, tidak payah buka. Tapi kalau bukan disebabkan musafir, ia stay di satu tempat, boleh untuk sehari semalam tanpa dibuka. Hanya disapu sahaja di atas khuf tadi. Biasanya dipakai ketika musim sejuk. Faqala ma ja'a bika ya Zir? Maka Safwan ini pun bertanya kepada Zir ini tadi, apakah geranganmu datang ini? Apa tujuanmu engkau datang, wahai Zir? Kata Sayyidina Safwan. Faqultu, maka aku pun mengatakan, ibtigha al-ilmi, aku ingin menuntut ilmu. Faqala, maka berkatalah Safwan, innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi radan bima yatlub. Bahwasanya katanya para malaikat ini melebarkan sayapnya, para malaikat ini melebarkan sayap-sayap mereka, li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu, radan bima yatlub, sebagai tanda redha dengan apa yang mereka inginkan. Ini keutamaan penuntut-penuntut ilmu. Besarnya lah ganjaran penuntut-penuntut ilmu ini. Malaikat-malaikat tu jangan fikir satu malaikat saja. Jangan. Kata Abdullah bin Mas'ud, malaikat ini ialah makhluk yang paling banyak yang Allah ciptakan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalaulah makhluk ini semua makhluk, masuklah segala serbinya, segala manusia, ikan-ikan, semut, daun, pasir, semua itu, kalaulah semua itu 10, kata Abdullah bin Mas'ud, maka malaikat itu ialah 9. Yang 1/10 itu ialah selebihnya. Cuba lihat. Banyaknya malaikat ni, Allahu Akbar. Ietah 1/10 tu, ietah manusia daripada awal sampai hari kiamat, ietah jua samud, ietah jua ikan, ietah jua daun-daun, ietah pasir-pasir, 1/10 tu, ietah sebuah. 9/10 ialah para malaikat. Allahu Akbar. Kata-kata daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan, malaikat ini ramai sekian itu melebarkan sayap mereka, meredai orang yang menuntut ilmu. Disebutkan dalam hadis bahwasanya melebarkan orang ini, sayap mereka ini daripada rumah sampai ke tempat ia belajar, terus masih melebarkan sayapnya sampailah ia balik pun masih lagi, dengan mendoakan mereka yang menuntut-menuntut ilmunya. Masya Allah. Faqultu, إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Kata Zirani, إنه قد حك, sesungguhnya aku ragu, في صدري, dalam jiwaku ini, satu perkara tentang مسح على الخفين, tentang menyapu atas khufani, بعد الغائط والبول, yaitu selepas ia ghaid. Apa ghaid? Qada hajat besar. Wal baul, dan macam itu ya, qada hajat kecil. Aku ragu tentang masalah ini. Wa kunta, sedangkan engkau, Safwan ini, imra'an, engkau adalah daripada di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Fajiktu as'aluka, maka aku datang ini ingin bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an, adakah engkau mendengar apa-apa berkaitan dengan demikian itu, fi dhalik, berkaitan dengan menyapu atas khufan ni, sesuatu daripada Rasulullah SAW. Qal, na'am. Maka Safwan pun mengatakan, ya, ada. Kana ya'muruna idha kunna safran aw musafirin alla yanzi'a khifafana thalathata ayyamin walayaliyahunna illa min janabah. Kana ya'muruna, adapun Rasulullah SAW ni memerintahkan kepada kami ketika mana kami sedang musafir, alla nanzi'a, agar kami tidak melepaskan khuf kami itu, thalathata ayyam, selama 3 hari dan 3 malam. Nantah, nampak dia melepaskan pasal sejuk, illa min janabah, kecuali tah disebabkan junub. Maka ini boleh, kalau junub mesti mandi wajib, betul-betul mandi, kenalah basuh sehingga kaki semua kena. Tetapi kalau disebabkan berhadas kecil, disebabkan ghaid, disebabkan qada hajat besar ataupun qada hajat kecil, buang air besar, buang air kecil, maka tidak payah wuduk macam biasa dan sapu atas khuf saja untuk kaki.
Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tapi kata

inginkan, ketenangan yang abadi, ketenangan yang penuh dengan keberkatan. Dan seterusnya, mawaddah. Mawaddah ialah kasih sayang yang penuh kehangatan dan cinta. Ia tidak semestinya dalam bentuk hadiah besar atau ucapan romantik semata-mata. Saya belajar bahawa kasih sayang yang sebenar lahir dari perbuatan-perbuatan kecil yang ikhlas. Seperti memasak dengan kasih, walau hanya lauk yang ringkas, menunggu suami pulang dengan senyuman, bukan rungutan, memeluk anak-anak dan bertanya tentang hari mereka, menghormati suami di hadapan anak-anak, walaupun ada perbezaan pandangan. Nabi SAW telah bersabda, tidak akan berkurang harta kerana bersedekah. Dan Allah akan menambah kemuliaan bagi orang yang memaafkan dan meninggikan darjat bagi orang yang merendah diri. Begitu juga dalam rumah tangga. Kasih kita tidak akan berkurang bila kita mengalah demi menjaga hubungan. Malah insya Allah, Allah akan menambahkannya lagi. Menambahkan kasih sayang. Menambahkan keberkatan. Insya Allah. Dan seterusnya, rahmah. Rahmah adalah apabila kita sanggup melihat dengan mata hati, bukan sekadar mata kasar. Sebagai seorang isteri dan seorang ibu, saya sedar bahawa suami juga seorang manusia biasa. Letih bekerja, ada hari yang penuh dengan tekanan, ada hari bila dia hilang sabar. Begitu juga anak-anak kita. Mereka tidak selalu ingin mendengar kata. Tapi saya juga cuba mengingatkan diri kita. Mereka tidak sempurna. Begitu juga saya. Maka tugas saya ialah menjadi sumber rahmah, memaafkan, membimbing dan mendidik dengan belas kasihan. Bila kita, seorang ibu, seorang isteri saling berlembut, saling bertolak ansur, dan tidak terlalu cepat menghukum, insya Allah rumah akan terasa damai. Insya Allah ada keberkatannya. Subhanallah. Tetapi hakikatnya, hidup ini sentiasa dipenuhi dengan ujian. Apa yang kita mesti ingat juga adalah, subhanallah, ujian adalah sebahagian dari perjalanan menuju sakinah. Semestinya, hakikatnya adalah, tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Ada rumah tangga diuji dengan ekonomi yang sempit, suami isteri yang tidak sependapat, anak-anak yang degil tidak ingin mendengar kata ibu bapanya, keluarga mentua yang tidak memahami. Macam-macam ujian boleh diuji dan setiap ujian kita itu berbeza. Tetapi saya selalu pegang dengan satu prinsip ini. Jangan kerana satu kekurangan kita butakan mata daripada melihat 9 kebaikan. Saya juga belajar bahawa dalam menghadapi ujian, kita jangan bersendirian. Bersandarlah kepada Allah SWT. Luahkanlah isi hati kita kepadanya. Menangislah dalam solat. Luahkan sepenuhnya kepada Allah yang Maha Mendengar. Jangan simpan semua tekanan dalam hati seorang diri. Dan sebagai penutup, saya ingin mengajak diri saya dan para ibu luar di sana untuk tidak pernah berhenti berdoa. Mari kita sentiasa berdoa dengan doa ini. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah yang tenang, dipenuhi cinta dan rahmat. Lembutkan hati suami dan anak-anakku. Kuatkan aku untuk menjadi isteri dan ibu yang engkau redai. Ya Allah, peliharalah rumah ini dari syaitan, dari kebencian dan perpecahan. Doa seorang ibu tidak pernah sia-sia. Air mata seorang ibu dalam tahajud tidak pernah hilang begitu saja. Percayalah, walau dunia tidak nampak, Allah sedang menulis pahala dan keberkatan untuk setiap pengorbanan yang kita buat. Para pendengar yang dikasihi Allah SWT, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak datang dari harta, pangkat atau kecantikan. Ia datang daripada hati
yang tunduk kepada Allah.

lidah yang sentiasa berzikir kepadanya dan akhlak yang ditunjukkan dengan penuh kasih dan sabar. Semoga Allah Subhanahu Taala memudahkan kita untuk menjadikan rumah tangga kita, rumah kita penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Moga kita semua berusaha setiap hari membina suasana itu, walaupun sedikit demi sedikit. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan setiap langkah kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

Hanya padamu, ya Allah. Jika doa dianggap bukan sebuah permintaan, setidaknya itu adalah bukti pengakuan kelemahan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Memintalah kepadanya, walaupun hal itu sangat kecil. Pernahkah saat kita berdoa kepadanya, dia mengatakan tidak? Boleh saja saat kita bermohon kepadanya, yang ditunaikannya sama seperti yang dipinta. Boleh jadi, tunggu dulu dan diberikannya pada saat yang tepat. Dan boleh jadi, digantikannya dengan yang lebih baik. Sungguh hanya padamu, ya Allah, aku letakkan kepercayaan itu. Kerana aku yakin akan selalu ada harapan bagi hamba-hamba yang berdoa kepadamu. Engkau maha mengetahui segalanya. Engkau yang maha mendengar bisikan hati. Engkau yang maha pengasih. Engkau yang maha penyayang. Walaupun kadang ada waktunya aku gagal menahan rasa menunggu. Menunggu jawapan dari setiap doa-doaku. Tanpa ku sedar, rupanya akulah yang belum bersedia dengan pemberianmu itu. Tiada daya upaya melainkan engkau, ya Allah. Sungguh, yang datang dari sisimu itu pasti mempunyai hikmah yang terindah. Hanya padamu, ya Allah, hamba bermohon. Perkenankanlah dan makbulkanlah setiap doa hambamu yang meminta. Janganlah kau biarkan tadahan tangan kami ini tidak terisi, ya Allah.

Sungguh, hanya padamu. Tiada yang lain mampu menghancurkan hati ini selain dari berpalingnya engkau daripadaku. Sungguh tiada seorang hamba pun yang mengerti cinta Tuhan terhadap hambanya saat hambanya masih di landasan maksiat. Murkanya kadang terbatas karena pengasihnya dia lalu terbuka luas pintu taubat untuk hamba-hambanya kembali meraih cintanya. Sungguh hanya padamu ya Allah, merafakku dalam sujud, dalam tahajud padamu yang kekal wujud. Dariku yang masih menafsir erti bahagia, dariku yang tetap keagunganmu kupuja, dariku yang terus nikmatmu kupinta, dariku yang sentiasa mencari ridha Tuhan Maha Kuasa, hanya padamu ya Allah aku berserah segalanya. Sungguh hanya padamu ya Allah.

mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-10.

0: Yakni ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu, dan sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah, karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

Dan waktu sekarang 12.42 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama 9 Mei 2026 Masihi, dan satu tengah hari nanti berita akan ke udara dari Studio Jubis 1. Dan kepada Auda yang sudah memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan Auda ketika memandu, bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya. Dan kepada Auda yang sedang menikmati jamuan di tengah hari ini,

Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei, Wadah Tarbiyah Insani. Dan kepada awak yang sudah memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan awak ketika memandu, bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya, dan kami mendoakan semoga awak selamat sampai ke destinasi. Awak kita renungkan seketika firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 271 yang tafsirnya, jika kamu zahirkan sedekah-sedekah itu, maka yang sedemikian adalah baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka ia adalah lebih baik bagi kamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Awak dengar, rezeki adalah antara perkara yang menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada seseorang pun di dunia ini yang mengetahui tentang rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan sama ada banyak ataupun sedikit. Namun apa yang pasti, setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan rezeki kita dan mengurniakan juga

rezeki kepada kita harta yang lebih, ia bukanlah untuk kita bermegah-megah ataupun boros berbelanja, akan tetapi untuk kita lebih memberi. Dan kerana dalam setiap rezeki ataupun harta yang kita perolehi itu terdapat juga hak orang lain di dalamnya, dan rezeki yang kita perolehi bukanlah hanya digunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, bahkan tetapi juga untuk boleh dimanfaatkan untuk diinfakkan ya ke jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara bersedekah, menderma, mengeluarkan zakat, berwakaf dan juga seumpamanya. Waktu sekarang 12.45 minit tengah hari. Jadi teruskan kesetiaan awal mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei, dan satu tengah hari nanti berita akan kau dari studio Jubli 1.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi ASEAN. Kebawah Duli Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berangkat menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-48, sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sesi retret sidang kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paru Keseri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Mekten Expo Sibu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos, Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedaitahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik tema pengerusian Filipina, iaitu Navigating Our Future Together, yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa, termasuk kejutan kewangan, pandemi dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik, serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemeteraian visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dengan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justeru ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan memandangkan kenaikan harga bahan

0: akan memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rezap kecemasan seperti ASEAN Plus Re-Emergency Rice Reserve APSA, penambahbaikan perkongsian makluman, peningkatan produktiviti dan pemerkasaan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, ke bawah Dulia Maha mula bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas. Dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama, daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya, sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenary, tiga dokumen diluluskan, iaitu Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nation, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mekton ke bawah Dulia Maha Mulia bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mekton Expo, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis disuruhkan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai majlis santap malam gala, ke bawah Dulia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibuen bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Dulia Maha Mulia ialah The Honorable Rexlan T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Development dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina serta para pegawai dan kakitangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: ASEAN perlu kekal dinamik dan memanfaatkan krisis ketika ini untuk menilai dan memberi keutamaan kepada inisiatif berimpak yang akan memastikan kemampanan dan kesiagaan ASEAN dalam menghadapi sebarang krisis masa depan. Ini termasuk mengesahkan semula komitmen untuk meningkatkan aliran perdagangan intra-ASEAN, mengurangkan sekatan perdagangan, memudahkan perdagangan melalui pendigitalan dan memastikan integrasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam rantai bekalan serantau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Ekonomi Kedua menekankan perkara tersebut semasa menghadiri mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27 di Cebu, Republik Filipina. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah juga mengalu-alukan kemajuan rundingan perjanjian rangka kerja ekonomi di

0: Little ASEAN dan mengesahkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memastikan kemasukan awal perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang dipertingkatkan. Semasa mesyuarat, para menteri ekonomi berpeluang bertukar-tukar pandangan mengenai usaha kolektif ASEAN dalam memperkukuh agenda integrasi ekonomi rantau ini. Jemaah menteri juga bersetuju bahawa komitmen berterusan oleh semua negara anggota ASEAN adalah penting, terutamanya ketika rantau ini berdepan gangguan rantai bekalan disebabkan oleh krisis Timur Tengah. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junin, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti.
1: Kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Al-Sharif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjid di Masjidil Haram di Makkah. InsyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah.
0: Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Sdn Bhd mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji turut diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat O, AS, A dan IGCSE bagi bulan Oktober-November tahun 2026 kini dibuka sehingga 22 Jun 2026. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang pendaftaran dan senarai mata pelajaran yang ditawarkan boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan. Borang pendaftaran dan dokumen yang lengkap serta pembayaran hendaklah dikembalikan dan dihantar ke Jabatan Peperiksaan tidak lewat hari Isnin 22 Jun 2026. Beralih ke sukan, pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Super Malaysia malam ini bertemu Sabah FC. Berlangsung di Stadium Negara Hassan Bolkiah Barakas, perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam nanti. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris berlangsung malam ini dengan 5 perlawanan. Liverpool menentang Chelsea, Brighton and Hove Albion menerima kunjungan Wolverhampton Wanderers, Fulham bertemu AFC Bournemouth, Sunderland mengalu-alukan Manchester United, sementara Manchester City melani Brentford.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Julia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi ASEAN. Ke bawah Julia Mahamulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sedang kemuncak ASEAN ke-48 dan sedang kemuncak berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Mama Alif Yur Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 5.30.

0: yapmadan nanti.
1: Wadah Tarbiyah Insani Nur Islam Radio Brunei
2: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM. Ciri terbaru RTB Go.
3: Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auder boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auder boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auder. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auder. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
4: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
5: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: Ada peringkat waktu sekarang 1.41 minit tengah hari dan kita renungkan mutiara hikmah mengenai dengan kekuatan material ataupun fizikal meliputi tubuh dan sarana-sarana yang digunakan untuk memenuhi keperluannya. Kekuatan moral ataupun jiwa merupakan sifat-sifat mental yang sering ingin dimiliki setiap orang. Kekuatan rohani juga terbentuk dengan adanya kesedaran dan juga perasaan akan adanya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau dengan menghayati hubungan tersebut. Jadi kita wajib menjadikan kekuatan rohani sebagai harta simpanan yang tidak akan habis dan hilang serta sebagai rahsia untuk meraih hasil dan juga kemenangan.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah

dunya hasanah. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui rampai

pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah. Dalam usaha ketani dan mencapai ketenangan dalam kehidupan ini, perlu ketani sedari, selain daripada melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ketani juga perlu menjauhkan diri ketani daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ketani, dan sudah setentunya hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang Maha tahu ataupun Maha mengetahui apa yang terbaik dan yang buruk buat diri ketani. Sebab itulah penting untuk ketani mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan ini, cuba ketani perhatikan di antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang ketani untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang olehnya, yang mana di antaranya adalah seperti berikut. Satu, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang memudaratkan bagi ketani, yakni hambanya. Jadi dalam perkara ini memang ini dapat ketani nafikan, banyak perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang yang ingkar telah ditimpa kemudaratan atas apa yang dilakukannya. Contohnya, jangan terjauh, minum arak ataupun menagih dadah. Akhirnya apa yang berlaku ke atasnya? Akhirnya telah mengakibatkan ia hilang kewarasan dan seterusnya, menyebabkan ia melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan dirinya sendiri, bahkan orang lain juga. Sebab itulah perkara ini perlu ketani elakkan daripada berlaku. Kemudian yang kedua ialah, apa yang telah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala bukannya untuk menyusahkan ketani, apatah lagi untuk menzalimi ketani. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat sayangkan ketani. Sebab itulah dilarangnya ketani melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri ketani sendiri, sama ada di dunia ini maupun kesannya nanti di akhirat. Perkara ini pun jelas arah ketani sebenarnya. Sebab orang yang menjauhkan dirinya daripada larangan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapat ketenangan dalam dirinya dibandingkan dengan orang yang melakukan larangan Allah, sebab hidupnya sentiasa dalam kegelisahan dan tiada hala tujuan. Kemudian yang ketiga ialah, apa juga perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja mendatangkan kemudaratan arah ketani di akhirat, bahkan ia juga akan mendatangkan kemudaratan arah ketani sewaktu ketani berada di dunia ini lagi. Maksudnya, di akhirat kemudaratan yang akan ketani terima ialah ketani akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan di dunia kemudaratan yang akan ketani terima ialah ketani akan hilang keberkatan rezeki, sukar ataupun payahkan beribadah, terhijab daripada mendapat ilmu yang bermanfaat, hilang rasa malu, sentiasa dalam keadaan was-was, gelisah dan cemas, bahkan kesihatan pun akan terjejas dan sebagainya. Itulah di antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang ketani daripada melakukan segala larangannya, sebab Allah sangat sayangkan ketani, yakni hambanya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebenarnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ni dapat ketani bahagikan ia kepada dua, iaitu satu yang dikatakan sebagai maksiat lahiriah, dan kemudian yang kedua ialah yang dikatakan sebagai maksiat batiniah. Baiklah, apa dia maksiat lahiriah itu? Maksiat lahiriah itu adalah seperti merompak, mencuri, minum arak, makan rasuah dan sebagainya. Manakala maksiat batiniah itu adalah seperti hasad dengki, tamak, takabur, terlalu

0: mencintakan dunia, gilakan pujian dan sebagainya. Jadi persoalannya sekarang ini ialah, apakah yang perlu kita lakukan kalau kita ini pernah melakukan maksiat-maksiat itu tadi? Jawapannya ialah, kita ini perlu bertaubat dan bukannya taubat. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audah pendengar, demikian kita dengarkan bersama Minda Positif, sebuah rancangan diusahakan penerbitannya oleh Haji Abdul Rahman, membawa kita ke pukul 1.51 minit tengah hari. Nampaknya cukup sampai di sini sahaja pertemuan kita pada hari ini, Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan 9 Mei 2026 Masihi. Bermula jam 2 petang ini nanti, audah pendengar akan ditemukan mani oleh rakan setugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan yang telah disediakan. Dan sebelum itu, Auda, kita renungkan seketika firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang tafsirnya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan redha, yakni puas dengan segala nikmat pemberiannya lagi diredainya. Jadi Auda pendengar, kita dengan ujian yang Allah datangkan, kita dapat tahu siapa diri kita yang sebenarnya dan kita dapat menilai sejauh manakah iman yang bertunjang di dada. Dan adakah iman yang kita miliki itu iman yang kuat ataupun lemah, padu ataupun nipis? Dengan iman yang kita miliki saat itu, mampukah kita untuk berhadapan dengan sebarang cabaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan untuk akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

Kemudian siapa lagi fitnah? Ada pasangan kita ni, suami isteri, bagi siapa sudah kahwin, suami isteri dapat juga, kita ni punya fitnah. Anak kita ni pun fitnah. Harta kekayaan pun fitnah. Sahabat pun boleh jadi fitnah. Maka semuanya adalah berupa, kalau ia berupa ujian, maka ia berupa fitnah. Seperti dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengikuti mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kalau orang yang terlalai dari demikian, Allah menyatakan mereka ini adalah khasirun, orang-orang yang rugi. Jadi suami isteri pun menjadi kita punya ujian. Kadang-kadang kita ni ada lovey-dovey punya moment. Aku suami isteri sweet saja. Itu that's a lie. Pasti ya. Okay? Tidak ada perfect couple atau tidak ada perfection in any relationship. Pasti ada naik dan turun, dan naik dan turun itu adalah sebenarnya berbentuk cinta Allah SWT untuk kita ni, untuk menguatkan kita ni dan sebagainya. Maka oleh itu banyak hadis, banyak ayat Quran juga yang saling menyatakan bahawa salingnya perlu ada kerjasama. Dalam Al-Quran surah Ramadan menyatakan kita ni adalah selimut bagi isteri, isteri selimut bagi kami. Dalam hadis menyatakan bahawa tatkala tahajud, bangunilah isteri kamu dan kemudian percikkanlah air kalau anda bangun, maka Allah akan rahmati kamu. Dan terbalik, Allah sambung lagi hadisnya, kalau suaminya yang tidur, isterinya pula yang bangun, isterinya pula bangun ni suaminya. Dua-dua pula ada tim. Maka dua-dua ini adalah penunjukan bahawa ujian dan fitnah itu pasti ada pada pasangan, dan perlunya kita ni juga mengatasi ujian tersebut dengan keimanan kita ni. Baik, kita ni teruskan lagi insyaAllah. Jadi berhenti sejenak, ada before this recently, para jemaah ask me one question. Yang ustaznya, sekiranya ujian aninya, kita ini sehebat mananya? Contoh kalau kuliahnya kawan kunya, hebat banyak ujiannya tu ustaz. Accident tiap, ya Allah, jangan kita minta accident yang kau. Accident tiap.

Dia tanya, ada hebatnya lagi ujiannya tentang anak dan sebagainya. Aku nampak bahawa ujian ku apanya. Itu bahaya juga orang fikir macam mana. Saya ni just want to make it right for everyone. So katanya, adakah kita ni indah akan mendapatkan syurga yang paling tinggi? Ujianku dah sehebat mana sahabatku? Ataupun kita ni bandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah, ataupun tabi'in, ataupun malah Rasulullah sendiri? Memang tak sama. Pastinya dalam hadis tadi menyatakan nabi-nabi yang paling atas, ujiannya paling berat. Kata saya padanya, satu saja, Allah SWT maha adil. Kita ni lihat yang sering kita ni bacakan Al-Quran ataupun ketika majlis tahlil dan yasin, selalu ni ada ayat ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Don't worry, Allah sudah janji. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Mendapat pahala kebaikan itu di atas kita ni punya usaha juga. So kalau kita ni usahakan pahala kebaikan, maka kita dapat pahalanya. Tapi kalau kita ni melakukan dosa, kita ni akan juga menanggung dosa tersebut. Maka dari sini Allah sudah janjikan bahawa Allah SWT menjanjikan ikut capability and capacity masing-masing. Jadi if your ujian you think that is not heavy enough as compared to your friend, so don't worry. Sebenarnya your ujian is unique for yourself. If you pass that ujian, that it is for yourself, then insyaAllah syurga Jannatul Firdaus is attainable, achievable by every single hamba Allah Subhanahu Wa Taala, be it a nabi ataupun a normal person. Malah orang-orang yang berdosa sekalipun, tatkala ia bertaubat, maka ia pun ada peluang untuk syurga. So this is actually a janji Allah yang perlu kita ni lihat bahawa fitnah masing-masing tidak sama dengan sesama kita ni. Fitnah tersebut adalah unique to your own capability and capacity, yang mana Allah sudah janjikan you will be able to achieve or come to a solution for your fit. Okay, baik. Now we move on to ayat 69. Okay, kita ni ambil rehat minum air dulu. Silakan minum air. Baik, kita yang teruskan. So now we come to the main event, insyaAllah. Sebenarnya saya ni suka berdiri, tapi hari ni insyaAllah lah kita ni cuba duduk sajalah santai. So peristiwa boycott dulu. We have to understand peristiwa boycott in detail before we go into the ayat 69 yang Allah ingin sampaikan sesuatu pengajaran yang sangat menakjubkan, insyaAllah. Jadi peristiwa boycott ni, I just want to tell you in I think 7 points, simple saja. So it first started from peningkatan tekanan terhadap dakwah, as I said before, yang mana semakin kuatnya penyeksaan terhadap Nabi Muhammad dan juga umat Islam, as well as those who helped Nabi Muhammad and Islam, iaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Then it moved to the boycott. So keputusan rasmi boycott ini is actually derived from orang-orang atasan, ketua-ketua kafir Quraisy, termasuklah Abu Jahal, and termasuklah di antara Bani Hashim dan Muttalib seorang saja yang tidak ikut, iaitu Abu Lahab. Oleh itu special for him, because ia keluar daripada itu, special for him one surah Al-Lahab. So menunjukkan bahawa betapa seksanya untuk dia kerana menggugurkan anak buahnya sendiri ataupun menjadi mengapi-apikan untuk mencelakan Nabi Muhammad SAW dan juga Islam. Jadi Quraisy bersetuju untuk membuat perjanjian boikot dalam 4 perkara. Dia buat dalam sahifah. Sahifah maksudnya satu kertas yang macam scroll, ya. Dia buat sana supaya nampak oleh semua orang. Kemudian dibuat sana ada 4 perjanjian. Tidak pernah diorang buat macam ni, ya. Tapi ada 4 perjanjian yang mana berbunyi, yang pertama tidak boleh bernikah dengan mereka. Tatkala ada bani yang lain selain Bani Hashim dan Muttalib inginkan seorang daripada Bani Hashim atau Muttalib ataupun orang Islam, maka tidak boleh. Kalau ada yang sudah melamar, cancel. That is what happened. This is boycott social. Tidak boleh berjual beli dengan mereka. Termasuklah menjualkan barang kepada mereka ataupun mereka, Bani Muttalib, Bani Hashim atau orang Islam, berjual beli kepada orang-orang yang di luar daripada mereka. Tidak boleh. No. So this is boycott economy. And then the third one, tidak berinteraksi sosial langsung. No talking, no meeting, no gathering. So only Bani Hashim, Bani Muttalib dan orang Islam sahaja, sendiri-sendiri, dan orang lain tidak boleh ke sana untuk bercakap dengan mereka. Dan last sekali ialah Nabi Muhammad diserahkan. Kalau diserahkan ataupun terbunuhnya Nabi Muhammad, maka boikot itu digugurkan. Maka ini adalah 4 perjanjian. Kemudian digantunglah perjanjian ini dalam Ka'bah. Ka'bah sebagai simbol penguatkuasaan kolektif. Maksudnya semua agree, kafir Quraisy agree bahawa ini adalah boikot untuk yang kita akan lakukan. Maka diteruskan lagi boikot tersebut, pengasingan di Syi'ab Abi Talib. Syi'ab ini maksudnya di tempat yang khusus, di tempat yang mana Abi Talib ada satu tempat yang kecil di antara dua bukit ataupun dua gunung, di mana tempat kecil itu adalah tempat di mana mereka berlindung. So Bani Hashim dan penyokong terpaksa berundur ke lembah tersebut, dan Nabi Muhammad pada ketika itu sangat susah hati. Selama

3 tahun setiap malam Nabi Muhammad berganti-ganti tempat tidur supaya tidak ada attempt to kill Nabi Muhammad. So Abu Talib yang memerintahkan orang-orangnya, Nabi Muhammad engkau tidur pada kemah ini malam ini, esok malam sana, esok malam sini, dan tidak semua orang yang tahu di mana Nabi Muhammad tidur supaya selamat daripada ancaman. Maka itu yang terjadi. Imagine kita ni dalam shoe our Nabi, tonight you sleep around your house, tomorrow di sinilah, esok lagi you go to that place over there, that room, you go sleep there. Macam banyak lagi yang di bawahnya, tilam lagi, apa lagi, bantal lagi, apa tadi, kalau ini bantal buruk, ada orang bantal buruk, my daughter masa ni attached to anu sudah selimut buruk, selimut buruk, never in our family ada selimut buruk, tiba-tiba my anak selimut buruk. Jadi ini this is one of the thing, sukarnya cuma tu. Kalau kita ni anggap pun diri kita ni in Nabi Muhammad punya shoe, is already tedious, sangatlah tidak nyaman setiap malam kan memikirkan benda macam ni. Kemudian penderitaan tersebut termasuklah kekurangan makanan hingga terpaksa makan daun maupun kulit binatang yang sangat keras yang sebenarnya bukan untuk dimakan. Penderitaan melibatkan wanita dan kanak-kanak, bukan sahaja orang besar, tapi wanita dan kanak-kanak yang mana ada prone to kematian juga. Dan sekatan ekonomi total, tidak ada yang menjual daripada lain kota. Ceritanya macam ni, ada orang musafir yang datang untuk menjual, tetapi Abu Lahab yang stop mereka. Abu Lahab menyatakan bahawa janganlah kamu jual kepada mereka, kalau menjual pun juallah dengan harga yang mahal. Kalau mereka tidak membelinya, aku akan membelinya dan aku akan membuatkan kamu untung. Sampai cuma tu Abu Lahab mensupport kafir Quraisy supaya anak buahnya dan juga Bani Hashim, Bani Muttalib tidak dapat apa-apa daripada orang yang musafir yang ingin menjual barangnya. Walaupun begitu, kabilah tetap ukuh. Bani Hashim, Bani Muttalib walaupun 3 tahun dilakukan demikian, masih mereka menyokong Nabi Muhammad, apatah lagi Nabi Muhammad dan orang Islam. Walaupun ada mengadu kepada Nabi Muhammad, mereka bertahan dan bersabar. So this is what interesting. No one daripada kalangan sahabat atau orang Islam yang keluar daripada Islam untuk mengikuti orang kafir Quraisy supaya tidak termasuk dalam boikot tersebut. And bear in mind, 3 tahun ini was a moment where there are uncertainties. Bila kan habis boikot ini? Contoh, we were in COVID area. COVID era. COVID-19 pada ketika kita ni mengalaminya, tahukah kita ni bila ia berakhir? Indah. Bila kan kita ni di rumah saja ni? Sampai bila kan? Berapa lama lagi? Setahun, 2 tahun, berapa bulan lagi? Cuma tu rasanya. Itulah yang dirasakan oleh Bani Hashim, Bani Muttalib dan orang Islam termasuk Nabi Muhammad SAW. Merasakan bahawa that uncertainty is always there. Kalau mereka tahu 3 tahun, mereka mungkin lebih kuat. Tapi 3 tahun itu adalah sebenarnya ada hasil-hasil daripada orang-orang tertentu untuk membebaskan mereka. Seterusnya kita ni tepat sikit. Dinamika dalaman Quraisy. Jadi Quraisy ini sebenarnya walaupun mereka merancang, tapi tidak semua di antara mereka sebenarnya sepenuhnya accept this situation. Ada mereka menyatakan bahawa, dalam riwayat menyatakan bahawa mereka tidak agree, tidak approve yang mana terkandungnya wanita dan anak-anak tertindas juga dalam boikot tersebut. And mereka sangat marah tentang perkauman. Kan kabilah Arab ini, kaum-kaum ini sangat kuat. Kaum antara kaum, kalau ada partnership ataupun ada kolaborasi, mereka saling membantu dan membantu. Maka ada kaum-kaum yang membantu Bani Hashim, dia dapat membuat apa-apa, maka ini pun menjadi satu pemanasan dalam kafir Quraisy yang mana ujungnya akan menjadi satu penyebab terbongkarnya boikot tersebut. Kemudian adanya usaha pembatalan boikot. Beberapa tokoh Quraisy seperti Hisham bin Amir dan sekutunya memulakan gerakan untuk menamatkan perjanjian dan mereka berhujah bahawa tindakan tersebut melanggar norma kemanusiaan. Dan akhirnya, Alhamdulillah, kita ni skip saja. Akhirnya, terjadilah boikot ini disetujui oleh beberapa kafir Quraisy untuk dibatalkan. Kemudian ditunjukkan bahawa ada satu peristiwa, dikatakan oleh Nabi Muhammad, satu peristiwa bahawa ia menyuruh mereka melihat balik sahifah yang mereka buat itu dalam Kaabah. Dalam Kaabah, as you know, insyaAllah, untuk kita ni punya pengetahuan, tidak ada orang dapat masuk. Jadi pada ketika itu, tidak ada mungkin orang yang akan menghancurkannya. Tapi rupa-rupanya, Rahib Maktum ada menceritakan, yang terjadi ialah sahifah tersebut dimakan anai-anai kecuali ada lafaz Allah. Ada mereka buat bismikallah. Bismikallah. So, diorang ini ada menyatakan juga Allah, mereka sebut Allah, mereka percaya Allah, cuma tidak beriman pada Allah. Ini adalah daripada efek daripada culture Nabi Ibrahim AS. Maka yang tinggal hanyalah perkataan Allah dalam sahifah tersebut. Dan apabila diperiksa, rupa-rupanya ini adalah menguatkan hujah lagi untuk membatalkan perjanjian. Maka tamatlah boikot pada tahun yang ke-10 dan perjanjian tersebut adalah secara rasmi dibatalkan. Maka yang terjadi lepas itu adalah meninggal lagi Abu Talib dan juga
Abu Talib dan juga Sayyidina Khadijah. Ha? Jadi boikot Bani Hashim, Abdul Muttalib dan orang Islam ini sebenarnya adalah ujian berat yang Muslim dan penyokong Nabi Muhammad mengalami fitnah ekonomi, fitnah sosial dan juga 3 tahun lamanya mereka mengalami tersebut. Jadi mengapa tidak ada orang Islam keluar daripada boikot? Ini yang interesting part. Why is there nobody keluar daripada Islam pada ketika itu? Walaupun facing uncertainties bila habisnya boikot, kelaparan, setiap malam mencari makan ada juga dapat, membeli sana sini tidak dapat, tidur pun tidak dapat di rumah-rumah, mereka disingkirkan di satu lembah iaitu Syi'ib Abu Talib tadi. Maka apakah membuatkan mereka masih kekal dalam Islam tersebut? Jadi mereka faham mengenai konsep jihad fi sabilillah. That's why we now go to the main ayat of this topic insyaallah, ayat 69. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk kami, jahadu, kami tentu menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. So now we go to the context of jihad first. Dia disebutkan dalam Al-Ankabut ayat 6, di mana Allah menyebutkan waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Nah, sesiapa yang berjihad menegakkan Islam maka sungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah Maha Kaya daripada sekalian makhluk. So this jihad kita ni perlu fahamkan dulu. So jihad is also synonym to mujahadah. Mujahadah is the action of jihad. You are trying to do the jihad. Dari sudut bahasa, we have to fahamkan dulu. Jihad kadang-kadang dalam konteks Melayu kita ni terus kepada pemikiran perang. Jadi dari sudut bahasa, ia mempunyai banyak maksud, merujuk kepada kamus lisan al-Arab, iaitu daripada ia punya perkataan jahada, bermaksud menghadapi kesusahan dan mengerah tenaga. 2 point. So jahada means you are facing difficulties and you are using your utmost energy to solve sesuatu ataupun menghadapi sesuatu. Dari segi istilah, jihad ditakrifkan oleh para ulama dalam ahli mufassirin juga, terdapat dalam tafsir-tafsir, contohnya tafsir Al-Wasit. Jihad pada uruf syarak digunakan pada mengerah sepenuh kemampuan untuk berjuang pada Allah, jalan Allah dengan nyawa, harta, lisan dan lain-lain. Ini jihad. Yang kedua ialah jihad perang. Ini all we know sudah. Panggilan jihad. Panggilan jihad untuk Badar, untuk Uhud dan sebagainya. Maka in the context of Al-Ankabut, surah Al-Ankabut adalah surah Makiyah. Dan dalam Makiyah, di Mekah, fasa Mekah, tidak ada peperangan. Maka yang dimaksudkan di sini ialah, maka tidak mungkin jihadnya adalah jihad perang. Jihadnya ialah fasa Makiyah, jihad merupakan kesungguhan untuk melawan hawa nafsu, bersabar, dan terus mengabdikan diri kepada Allah. Menunjukkan bahawa yakin kepada Allah akan janjinya memberikan kemenangan adalah jalan keluar daripada ujian boikot tersebut. Jadi ia punya kunci untuk ujian tersebut dorang menang, dorang pas adalah untuk berjihad, bertahan dan menahan hawa nafsu daripada melakukan yang tidak sedemikian yang kita ni inginkan. Contohnya boleh saja mereka inginkan keluar daripada Islam supaya dapatkan semuanya balik, hartanya, makanan, dapat tidur di rumah dengan selesa dan sebagainya. Maka ini yang bukan tidak dimahukan oleh orang-orang Islam. Yang mereka faham adalah konteks jihad itu perlulah bertahan dan mereka mengalami satu perkara yang mana akan mendapat ganjaran yang lebih besar selepasnya insyaAllah. Kemudian Allah menceritakan dalam surah Al-Ankabut dalam beberapa ayat rahsia 3 amalan. Ini yang uniknya. Yang pertama adalah ilmu. Allah sebutkan dalam Al-Quran alim. Konteks Al-Ankabut menceritakan tentang menggunakan ilmu dan akal untuk mengambil pengajaran daripada perumpamaan-perumpamaan Allah. Ini salah satu amalan yang rahsia yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana untuk dapatkan ilmu maka mesti prosesnya belajar. That's why Al-Ankabut disambung surah Ar-Rum. This is unique. Surah Ar-Rum dimulakan dengan menyatakan Ar-Rum kalah, kemudian mereka akan kelak bangkit dan menang, dan mereka pasti akan menang. Maka oleh itu ditunjukkanlah Ar-Rum menang. Jadi Ar-Rum ini menceritakan tentang proses pembelajaran. Oleh itu Al-Ankabut ini sikit saja menyatakan ilmu, tapi Ar-Rum sekarang menyatakan lagi tentang ilmu ini dengan besar. Jadi bagaimana dapatkan ilmu? Tentunya proses belajar, dan yang kedua takwa. Kita ambil ayatnya dulu daripada surah Al-Ankabut. Dalam ayat 43 Allah menyatakan, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya, yaitu pengajaran daripada perumpamaan, peringatan daripada perumpamaan tersebut, melainkan orang-orang yang berilmu. Yaitu perumpamaan mengenai sarang labah tadi. Jadi kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran sarang labah, pasti kita akan fikir, ada sarang labah dalam Al-Quran. Tapi bagi mereka yang berilmu, menggunakan akal fikiran untuk berfikir, pasti akan menanyakan, mengapa sarang labah?
apa kaitan dengan Al-Ankabut. Kemudian kita akan pelajari, maka kita akan dapat ilmu.

suatu ilmu yang Allah ingin ajarkan, maka pengajaran semua itu adalah hasil daripada kita ni yang berilmu. Seterusnya Allah SWT menyebutkan juga dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, iaitu ayat 282 dalam surah Al-Baqarah, di mana potongannya pada hujung wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang mahu Allah ajarkan pada mereka sesuatu ilmu atau Allah bukakan jalan untuk ilmu, maka kuncinya ialah wattaqullah, bertakwalah dulu pada Allah SWT. Dan takwa pastinya tidak lari daripada meningkatnya atau memantapkan iman kita ni, yang mana iman yang tadi kita ni lihat perlunya ada proses ujian yang perlu kita ni pas dulu, baru tah kita ni dapat menjadi orang bertakwa. Jadi hadis tu pulang, minta maaf. Rahsia jihad yang tiga amalan tadi, yang kedua ialah mengenai sembahyang. Sembahyang ada dikatakan dalam satu ayat ini menyatakan tentang pentingnya memperingatkan Allah SWT dalam semua aspek kehidupan kita ini. Sebab pada ketika itu belum ada solat lagi. Belum ada Isra' dan Mi'raj lagi. Jadi ketika itu hanyalah solat dan pagi dan petang dengan gerakan yang minimal, yang mesti adalah peringatan untuk mereka untuk beringat pada Allah SWT, berzikir pada Allah SWT. Dan konteks ini kita sekarang, kalau kita ini ambil sebagai konteks pada zaman moden yang sudah Isra' dan Mi'raj, adalah satu kewajipan dan sembahyang menjadikan kita ni sebagai proses penguatan iman kita ni. Itu ayatnya ada disebutkan dalam ayat 45. Bacalah wahai Nabi Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran. Dan dirikanlah sembahyang. Sungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar manfaatnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi yang kedua amalannya ialah sembahyang. And last but not least, yang ketiga ialah Al-Quran. This is said in the Quran sebanyak 6 ayat. Sebanyak 6 ayat Allah sebutkan tentang Al-Quran. Poin pentingnya ialah Al-Quran sebagai peringatan buat orang mukmin. Orang berilmu ialah Allah yang mana apabila Allah masukkan Al-Quran ke dalam dadanya. Jadi Allah sebutkan sini juga dalam ayat yang unik ini, Al-Ankabut, menyatakan bahawa orang yang berilmu, Allah mudahkan Al-Quran masuk ke dalam hatinya. Jadi siapa yang sentiasa dalam keadaan berproses belajar, maka Allah akan mudahkan kita ini untuk sentiasa dekat dengan Al-Quran. Yang last but not least, Al-Quran sebagai mukjizat nyata, kerana dalam ayat yang dinyatakan Al-Ankabut, kafir Quraisy selalu meminta-minta mukjizat. Tapi Allah menyebutkan cukuplah Al-Quran sebagai yang jelas dan nyata untuk mereka. Kerana itulah mukjizat sebenarnya. Mukjizat Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Maka dari ayat 49 hingga 51 Allah menyatakan tentang Al-Quran. Saya ambil dari ayat 49 saja. Al-Quran tetap datang dari Allah dengan tidak syak lagi, tidak ragu lagi. Bahkan ianya adalah ayatum bayyinat. Ayat-ayat yang keterangan yang jelas nyata. Fi sudur, yang terpelihara di dalam dada-dada alladzina utul ilm, orang-orang yang berilmu. Maka ini sebenarnya kalau ikut tafsiran Ibn Kathir, ia khusus sebenarnya untuk ulama. Jadi kalau ulama yang berilmu, kalau dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan memudahkan Al-Quran masuk ke dalam dadanya. Dalam konteks yang lebih umum, siapa yang berilmu dan sentiasa proses pembelajaran, maka Allah juga akan memudahkan dia untuk memahami Al-Quran. Jadi dalam ayat yang 51 juga, Allah menyatakan tentang Al-Quran itu adalah sesungguhnya mempunyai rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman mau menjadi orang bertakwa dan beriman, pasti peringatan-peringatan atau pedoman untuk kita yang beriman dan pas ujian kita ini adalah dalam Al-Quran. Baik. Jadi rahsia amalan dari surah Al-Ankabut ialah tingkatkan ilmu yang pertama. Hanya orang berilmu dapat berfikir dan merenung kebesaran Allah. Kemudian kuatkan penjagaan ibadah sembahyang kerana itu adalah benteng kemungkaran. Dan yang last terakhir sekali adalah interaksi kita ini dengan Al-Quran. Inilah penguat jihad. Jadi jihad tadi adalah cara untuk kita ini menghadapi ujian dan pas ujian. Tapi penguat jihad para sahabat adalah daripada Al-Ankabut ini ada tiga. Yaitu ilmu, sembahyang dan Al-Quran. Jihad dengan harta dan jiwa melawan hawa nafsu, sabar terhadap fitnah yang berlaku dan bertahan terhadap ujian yang diberikan. Jadi pengajarannya, saya skip anilah, insyaAllah. Ialah ini, ini yang the main thing yang I want to share to you. Jadi yang pertama ada ujian tadi, fitnah. Boykot berlaku, tahun kesedihan dan penyeksaan berlaku. Kemudian proses untuk kita ni mendapat kecemerlangan daripada ujian tersebut, pas ujian tersebut, mau berupa yang berupa ganjaran ataupun boikot yang berakhir, adanya Isra' dan Mi'raj ataupun yang peak. Sebenarnya selepas itu ada berita gembira, Allah memerintahkan orang Islam untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah adalah titik peradaban Islam yang mana di sanalah orang Islam yang paling rasa aman daripada Mekah dulu. Jadi sebelum mereka capai Madinah, perlunya proses jihad tadi. Saya buat pusing-pusing sebab jihad itu bukannya senang. Jadi tetaplah belajar dengan Nabi Muhammad untuk menguatkan tauhid, sembahyang, ingat Allah, percaya dan berpegang dengan Al-Quran, bersungguh-sungguh dengan jiwa dan harta mereka bertahan dan bersabar dalam boikot dan juga menghadapi penyeksaan daripada kaum Quraisy. Now,

to relate that tadi kepada situasi kita hari ini. InsyaAllah sebagai pengakhiran. Limpas pulang sudah ni, boleh? Okay, kita ambil sedikit masa insyaAllah. Boleh? Sah? Okay, yang pertama. Ini pentingnya. Isu Palestina. Okay. Isu Palestina. Yang pertama, we have heard many sudah facts. Yang mana Palestine or Gaza, orang-orang penduduk di sana, saudara-saudara kita ni sudah mengalami suffering yang sangat kuat. And recently, they did a study. It's called a silent suffering from Al Jazeera punya news. Why children in Gaza are losing their ability to speak. Sebabnya kebanyakan anak-anak sekarang, hampir 1 million children need mental health support. Traumatized. Yang lain depan saya beritahu, memang pasti kita ni sudah tahu. Kematian berapa sudah. Setiap hari kena bom. Setiap hari kena ada yang penindasan-penindasan dan sebagainya. Jadi Palestina, we have to understand first. Palestina, Al-Haram yang ketiga. Setelah Mekah, Madinah adalah Palestina, Al-Aqsa. Bayangkan kalau Madinah, Mekah today dihancurkan. What would be our reaction? I think everybody would be angry about it. Tapi tatkala Al-Aqsa sudah menjadi macam ni, sudah ditindas, apa yang terjadi sekarang? Semakin lama, semakin kurangnya suara kita ni. So this is an issue, is actually berleluasa sudah. Right now our post is not Palestine anymore. Our algorithm is not Palestine anymore. So we need to go back and start sharing more. Supaya ini bukannya isu biasa-biasa and seasonal, tapi isu yang sejak lama sudah, bertahun-tahun yang lama. Kemudian we can see isu Palestina ni, adakah kita yakin persoalannya akan kemenangan pada Palestina? Kebanyakan kita ni belum yakin. Ramai sudah letih memperingatkan sesama saudaranya akan isu Palestina. Bahkan ini adalah sebenarnya kewajipan kita. Al-Ankabut mengajarkan kita bahawa kita mesti terus berjihad, bukan untuk diri sendiri saja, kerana ujian bukan berupa individu sahaja, tapi ujian berupa ummah juga. Ujian yang berlaku pada saudara kita ni di luar sana adalah tanggungjawab kita ni untuk sentiasa berdoa dan memberikan pertolongan yang semampu kita. Jadi yakin pada Allah, Palestina akan menang. And peranan kita ni apa? So the first one is a rhetorical question lah. Are we boycotting Israel's product or not? Tepuk dada tanya diri kita. Kalau masih ada dalam diri kita masih belum boycott, kita ni usahakan ambil alternatif yang lain. Melainkan ada yang inevitable. Contohlah, my laptop right now, HP. It's Israel's product. But it's inevitable. Sebabnya itu adalah antara now and advanced laptop yang kami perlukan untuk buat awal kerja. Tapi ada some yang boleh. Contohnya Nestle product dan sebagainya. Yang kedua, jihad harta. Siapa ada kemampuan, silakan sumbangkan harta bis kita untuk mereka. Itu pun merupakan jihad. Ujian yang kita ni alami sama-sama, itulah pertolongan kita ni. The third one is awareness. I think one of the most important one. Fahamkan mereka di sekeliling kita, keluarga kita ni, adik-beradik kita ni, sahabat kita ni, bahawa agar jangan putus asa, sebabnya perkara ini masih berlangsung dan usaha Israel dan USA ni adalah mengalihkan perhatian kita ni daripada Palestina. An interesting fact I want to show to you, ujian di Palestina adalah ujian yang berat disebabkan keimanan mereka yang sangat teguh. We see the hadith tadi, akan diuji keimanan mereka, diuji dengan keteguhan agama mereka. Maka Palestina adalah orang-orang yang sebagai contoh kita ni pada masa ini, Muslim atau mukmin yang sejati. Mukmin yang mana imannya kuat. We can see from the fact that after this I show you, ulama qiraat dan umum kebanyakannya adalah daripada bumi Syam, termasuklah Suriah dan Palestina. Just last year, Gaza walaupun ditindas, diberikan genocide dan sebagainya, diberikan ujian yang sangat berat, Gaza spirit masih ada dalam melahirkan 500 lelaki dan perempuan hafiz-hafizah. Itulah keimanan mereka. Kita ini belum lagi genocide, belum lagi perang, baru nada makanan. Lupa tiap Quran. Baru nada air. Masa itu saja kita ini alamnya, nada air. Almost seluruh negara nada air. Cemas. Sampaikan, Allah, macam mana aku sembahyang ni? Allah. Jadi ini adalah antara perkara yang boleh kita ni tadabburi. Malah sebenarnya 97% sebelum mereka terkena genocide ini, sebelum musnahnya kebanyakan building mereka, sudah terekodkan 97% penduduk Gaza pandai membaca dan menulis dengan sangat baik. Dan antara mereka adalah highest rate for those who enroll in universities. Okay, insyaAllah kita ni akan teruskan pada yang last. Identiti Muslim semakin pudar. Ini yang sekarang nyata. Anak muda pada ketika ini, masa ini, mereka tidak bangga mereka Islam. Mereka tidak yakin terhadap ganjaran yang Allah akan berikan atau janjikan pada kita ini yang akan datang. Maka identiti sebagai Islam pada masa ini, boykot mengajarkan kita ini, para sahabat tidak lari daripada Islam. Tidak keluar pun daripada Islam. Kerana mereka memilih untuk masih dalam Islam dan tahu akan ganjaran yang diberikan. Sampaikan kita

dapat lihat dalam Al-Quran, sahabat ada pilihan sebenarnya untuk mengikuti keluar daripada boikot, tetapi mereka tetap juga memilih Islam. Role model anak muda bukan dari kalangan sejarah kita ini lagi, maupun tokoh atau figure daripada orang-orang yang menunjukkan agama Islam. Semakin meningkat role model adalah anime karakter contohnya. Indah salah, cuma kadang-kadang kita ini mengagung-agungkan anime karakter. Hanya yang nampak masa ini yang berleluasa, yang bukan salah tapi menjadi kadang-kadang out of control. Korean actor, actress or famous figures menjadi singers, actors, social influencers menjadi kita ini punya idola. Gaming and anime culture contohnya meningkat, dan WHO, WHO, World Health Organization sudah mengisytiharkan bahawa salah satu psychology punya problem right now, mental psychology punya problem, is actually too much gaming, too much involving gaming sampai addictive. Sampaikan kita ni berani keluar because of anime culture, we berani pakai the costume of anime culture sampai menunjukkan aura-aura kita ni, yang mana Allah sebenarnya ini menutup daripada menjadikan ia aib atau antaranya. Seterusnya, I give more trends. TikTok trends menjadi asas diterima masyarakat. Right now, if you ask orang-orang anak muda, if you ask them, what do you know today? Apa yang siap hari ini lah? They will dance for you. They will show you something like hands gesture yang dibuat di TikTok dan sebagainya. Kerana itu trending. And so sad, my time mengajar di UNISA, out of all my students, I would ask a simple sejarah. Kenal Salahuddin Ayyubi contohnya. Sultan Al-Fatih, they would know. But just recently, the new batch of Gen Z, I don't know you guys, tanya saya Salahuddin Ayyubi, siapa tu Ustaz? Yeah. Most of them don't know. But if I ask, siapa nama full Korean actress? Oh, they know. It's a reality, bukannya I'm not bragging, it's a reality. And kalau siapa yang dah ikut trend, ketinggalan. You don't know this guy, ni banyak, cuba lihat ni, nah. Cuba ikut sama aku, cuba lihat video. And hatta orang-orang yang kecil pun, 12 tahun ke bawah pun, ada TikTok, they on TikTok and jadikan trend sebagai penguat penerimaan dalam masyarakat. And ada orang menganggap the virtual life is their second life. Aku ndak suka hidupan ku aninya. Aku ndak handsome, aku ndak fit, aku lampuh kan dan sebagainya. Aku punya rupa ni ndak attractive. So that's why I love to go to the virtual world. You go to the virtual world, you go to the 4D world dan sebagainya. You menganggap itu adalah life yang keduanya. Mahu duit cepat. Ini antara yang paling penting juga pada masa ni. Semakin ramai orang yang mau sambung belajar masa ni. Sebab apa? Sebab mereka mau kerja awal, kemudian dapat duit mereka mau enjoy. As if as portrayed in the TikTok. Orang belajar sana sini, orang muda sudah kaya, millionaires at age of 22 or 30 or 40, financial freedom. So that's why they want to go awal kerja. Padahal belajar bukan saja dalam degree. Belajar ini is a process, it's a lifelong process until kita ni meninggal dunia. Walaupun tak bukan diri, process of belajar, you need it. That's why Allah SWT meng-emphasize tentang ilmu tadi. Sebagai kita ni punya penguat jihad, penguat untuk menyelesaikan sesuatu ujian dan menjadi orang yang beriman. And last but not least, semakin hilangnya adab. I can really see this towards my years of teaching. I've been teaching 10 years house to house, Quran. And then I continue being a lecturer in UNISA for now 2 years. I can see that there is a deteriorating of adab terhadap guru, adab terhadap kawan, adab terhadap ilmu itu sendiri. This is what is one of the thing yang very dangerous as well. So what's happening now? Ini bukan saja untuk belia, semua. Semua ini merupakan fitnah semasa yang berlaku. Kebanyakan anak muda tidak pas ujian, tidak pas menjadi orang mukmin kerana tidak dibukakan jalan oleh Allah. Sebab apa? Mereka masih dalam lingkungan ujian itu, mereka enjoying the ujian instead of menyelesaikan ujian tersebut. So they do not understand why they need to stand with Palestine contohnya. So why anak muda sekarang, if you ask, are you stand with Palestine or not? It's a humanitarian. Anggap humanitarian, it's not agama anymore. Mereka anggap itu humanitarian. If ada, adakah disebabkan humanitarian reasons atau keyakinan pada agama Allah? Kurangnya interaksi dengan Al-Quran, this is what happening to us today. Kurangnya orang faham, semakin faham Arabic. And Arabic has become a subject that is taken away from schools nowadays, even the Arab countries. And when I was in Sharjah, saya ada pengalaman satu tahun di Sharjah. I thought dorang ani akan bahasa Arab. Saya ini pandai bahasa Arab. Ketika datang di mall, yang saya dengar orang Arab berlintas-lintas di mall ini, rupanya bercakap English. They speak more English than Arabic nowadays, Arab countries. And kurangnya penghayatan dalam sembahyang. Kurangnya ilmu pengetahuan. Sampaikan mereka sembahyang sambil lewa. My dad told me to pray, I pray. I don't know, understand. Tapi sebenarnya sembahyang itu adalah penguat. Dan last but not least, kurangnya exposure to programs, talks yang menarik membina mereka menjadi mukmin yang bermanfaat.

So they don't know sebenarnya, oh ani rupanya cerita ani untuk ani, rupanya Allah suruh kami buat ani. So they are not exposed to that. So we need more programs like this. We need more efforts. So terima kasih for Nur Islam as well to do this kind of program. Sudah semakin berkurangan anak muda untuk tiga benda yang tadi kami kaitkan. Interaksi dengan Quran, penghayatan dalam sembahyang, and last but not least ilmu pengetahuan. So that's why today has become a really great ujian for us. Not just for belia or for those involved in the ujian, tapi siapa yang involved, yang affected by them as well. So the parents, the friends, ataupun orang-orang di sekeliling kita ni. So Muslim today in general selalu merasa cukup dengan biasa. Kita ni always okay for less, okay for mediocre. Kami okay. Aku nak kerajaan ni, it's okay lah. Kerajaan ni pun okay lah. Aku mau sebenarnya achieve my dream. Kalau anda dapat, it's okay lah. Sedangkan orang-orang barat berkelahi, compete with each other to achieve greatness. Kita ni pula orang Islam semakin lama semakin malas. Tell me one laptop derived from the Muslim community. Nada. There's no technology created or innovated by the Muslim. Tidak mau berusaha jadi kaya. Ini kebanyakan orang Muslim. Mengapa ada banyak orang Muslim kaya? Patutnya banyak orang Muslim kaya. Sebab dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun melarang kita untuk kaya. Yang ada adalah dengan menggunakan harta kita ini, dengan membelanjakan dan cara mendapatkan harta. Tidak ada inovasi daripada Muslim, dan Muslim cukup menjadi penonton kemajuan. Oh, Huawei, Masya Allah, iPhone, Masya Allah. Tapi rupanya we just penonton. We're not solving anything. We just receiving what has been given by the Western. Islam hanya budaya. This is also a problem anyway in the world. Kadang-kadang hilangnya kesyumulan agama Islam. Agama Islam hanyalah di masjid. Keluar masjid, Islam tidak ada lagi. Baca doa hanyalah requirement majlis. Baca doa. Sambil baca doa, kita ni talking to each other. Kita ni lihat sana sini. Not even listening to the doa. Worse lagi, yang pembaca doa pun not even hayati. Hafal saja. Even melihat sana sini. That's me once upon a time. I've been there. And last but not least, bacaan tahlil hanyalah formality contohnya untuk berkumpulnya sebuah keluarga. So this is not supposed to be a budaya. Should be something that is we practice Islam through our daily life. Jadi bergantung pada selain Allah, this is the last one. InsyaAllah I just want to give you the main point. So surah Al-Ankabut menyatakan bahawa we are not supposed to be mengharapkan kepada sarang laba-laba. You know how weak is the web, the spider web. Tapi masih juga sekarang kita ni masih prefer the Western trend. Masih kita ni idolakan orang Western. Masih kita ni idolakan orang yang bukan mengajarkan kita ni agama Islam. And yakinlah bahawa sebenarnya, kalau kami yakin pada Allah, Allah sebenarnya menunjukkan kita ni always on the winning side. Walaupun pada masa ini nampak Palestina don't have any capability untuk menang, pasti Allah akan menjanjikan sesuatu bahawa Allah menjanjikan Islam menang, maka kita ni bertahan dengan Palestina, bertahan dengan Islam, dan Allah akan menunjukkan Islam akan menang pada satu hari nanti. So tidak yakin sekarang zakat alat terbaik. Contoh banyak orang tidak membayar zakat because they don't believe in zakat anymore. Dia yakin tentang Palestina sebab balik-balik je aku buat video arah IG, tapi dia juga ada kesannya. Tidak yakin akan dapat kalahnya USA contohnya, musuh kita ni, kerana kekuasaannya yang menakluki dunia financially, economically, socially, and the trading world as well. So finance perspective as well, I give you a finance perspective. Kurangnya yakin kita ni untuk start business to become orang yang kaya, kurangnya yakin kita ni untuk kehebatan sedekah, zakat, infak, wakaf sebagai alat sebenarnya untuk membantu sesama sendiri. We follow more on the TikTok yang ada trending masa ni. Financial anunya, siapa become a millionaire at age 30. So we follow. Padahal kita ni lupa yang last kali. Kita ni lupa yakin pada Allah, yang mana kalau kita yakin pada Allah, ikut ajaran Allah, adanya keberkahan yang Allah berikan. Yang keberkahan tidak ada pada tempat yang lain, melainkan Allah sahaja. So insyaAllah sebagai kesimpulan, kesimpulan surah Al-Ankabut ni, I give back you the graph here. I know in the diagram. This is the complete diagram. So ujian berupa not just ourselves, tetapi sekeliling kita ni mahupun ummah seperti isu Palestina. Dan perlunya kita ni memproses jihad. Melalui proses jihad, bersungguh-sungguh menggunakan kita ni punya fikiran, kita ni punya masa, nyawa, harta, dan bersusah payah menghadapi ujian tersebut supaya kita ni cemerlang menjadi mukmin yang sejati, supaya kami keluar menjadi orang yang dijanjikan oleh Allah, syurganya Allah Subhanahu wa taala. And last but not least, I want to emphasize that within the jihad, you cannot run away from yakin pada Allah. Tatkala kita yakin pada Allah, penguatnya ialah tidak boleh hanya cakap yakin, tapi penguatnya ialah kita ni perlu tingkatkan ilmu, kita ni perlu tingkatkan ilmu, perkuatkan ibadah solat kita ni, dan yang ketiga ialah

adalah berinteraksi dengan Al-Quran, dekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi ujian ummah di sini maksudnya ialah jihadnya berjemaah. Jadi kalau ummah punya situation, Palestina punya situation, we cannot just do individually. We have to plan something, we have to do something that the ummah can do to solve the problem. So kalau ujiannya tentang ummah, jihadnya perlu berjemaah. Baik. Jadi last but not least, insyaAllah, sebagai pengakhiran dalam menangani fitnah yang berlaku semasa, apakah peranan kita pada masa ini? Sebenarnya Allah SWT sudah menunjukkan daripada our best example, Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi Muhammad, tatkala Nabi Muhammad ingin wafat, tatkala hendak wafat, Rasulullah tidak meninggalkan bangunan maupun kekayaan. Tetapi Rasulullah meninggalkan sahabat-sahabat yang mana mereka dekat dengan Al-Quran. So meaning that fokus kepada pembangunan karakter is one of the main solving, main solution to solve our problem nowadays. So we want to build that understanding arah anak muda, understanding arah orang-orang awam, yang mana Islam ini sebenarnya agama yang benar. You have to be yakin pada Allah in every way supaya kita dapat ganjarannya, bukan sahaja ganjaran di akhirat tetapi di dunia pun dapat. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah semoga itu ada manfaat untuk kita ni semua, untuk kita ni pelajari bahawa Al-Ankabut bukannya sekadar tentang labah-labah, tetapi more than that about keyakinan kita pada Allah. Dan apabila kita ni yakin, yakinlah jua bahawa Allah akan kurniakan segala-galanya yang kita inginkan, iaitu yang pastinya di hujungnya syurga Jannatul Firdaus. Amin. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعود pendengar dan dirahmati Allah, bersama saya Fika di ruangan Salam Ihsan selama 3 jam sehingga pukul 5 petang nanti. Aude sebentar tadi Aude bersama rakan setugas, terima kasih diucapkan rakan setugas Haja Siti dan Aude yang setia bersama Nur Islam sedari tadi, amat kami hargai. Dan teruskan saja Aude mendengarkan lagi, sudah tentunya ada rancangan-rancangan yang menarik, yang bermanfaat, yang boleh mengisi masa Aude bersama kami. Antara rancangan-rancangan yang akan ke udara pula dalam ruangan Salam Ihsan pada petang ini ialah belajar bahasa Arab dan kuliah mufti. Secara selingan pula, saya akan kongsikan isu semasa ketani yang dapat ketani fikirkan sejenak. Mungkin ketani dapat renungkan apa yang terbaik boleh ketani lakukan sekurang-kurangnya untuk diri ketani sendiri. Aude, teruskan bersama Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani, teruskan di 93.3 FM dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Kembali selepas ini.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesehatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
2: Daerah Tutung dan Daerah Blah Ilam
3: 94.9
2: FM Rangkaian Nur Islam Radio Brunei.
4: Auda, waktu sekarang ialah pada pukul 2.43 minit petang di pertemuan kita pada hari ini, hari Sabtu, 21 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 9 Mei 2026 Masihi. Sesuai dengan mood hujung minggu dan audien Nur Islam FM juga, boleh dikatakan tidak ada perbatasan umur sesuai bagi semua kumpulan umur, termasuklah juga muda belia dan anak-anak remaja dan termasuk juga kanak-kanak kita ni. Jadi perkongsian-perkongsian seperti tentang alam pekerjaan, skill baru, side income dan masa depan anak muda sentiasa relevan rasanya dah di Brunei. Berkongsian sebegini boleh membantu kita ni serba sedikit dalam menaik taraf upgrade dari segala segi fizikal, mental, emosi dan rohani. Konsisten belajar juga direkomen untuk belajar secara konsisten dan kerja kecil bukan bererti gagal. Jadi topik petang ini sesuai bagi yang mungkin rasa tertinggal, belum dapat kerja tetap, compare diri dengan orang lain, perbandingan dengan orang lain, atau rasa masa depan macam makin kabur ataupun samar-samar usulnya. Jadi kerana topik petang ini Fika bawakan di sini sebab ramai antara anak-anak muda kita ini yang masih rasa samar-samar, masih rasa belum jelas career masing-masing. Jadi kerana bukan semua orang terus jumpa jalan hidup, semuanya perlukan pengalaman, jatuh bangun, naik dan turun, ujian untuk mendapatkan apa yang kita ini mahu. Jadi jom kita bicarakan hal ini selepas ini, kembali bersama di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.
5: Berikanlah datang

Audio yang mungkin mendengarkan juga daripada semasa memandu di dalam kereta, dicakap sama memandu, sama sampai ke destinasi yang dituju, pandulah secara berhemah, pandu cermat, jiwa selamat. Jadi kembali kepada topik kita pada petang ini, sebenarnya adalah tentang perkembangan belia ketani. Topik ini bagus sebab ramai masih rasa tertinggal, rasa belum ada kerja tetap, rasa masih lagi membandingkan diri dengan orang lain, atau masih juga rasa masa depan masih samar-samar, masih kabur. Antaranya adalah ada segelintir daripada orang-orang belia kita ini, umur makin naik tapi hidup macam belum bergerak. Jadi pernah rasa macam semua orang sudah maju, sudah ada itu ini, tapi kita ini masih mencari. Jadi tekanan umur dan ekspektasi masyarakat juga memainkan peranan lah. Sebab kita ini nampak kawan dah sudah kerja, yang sudah kerja sudah kahwin lagi, stabil lagi hidupnya. Jadi kita ini rasa lambat. Tapi ketahuilah, perjalanan hidup kita ini indah sama. Nabi juga melalui fasa-fasa menunggu. Nabi Muhammad SAW juga melalui fasa menunggu yang merupakan sebahagian daripada ujian kesabaran dan pergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu Taala. Fasa-fasa menunggu ini mendidik jiwa dan menguatkan lagi keyakinan baginda. Antara

0: Fasa-fasa menunggu Rasulullah SAW ialah masa menunggu wahyu, menunggu pertolongan Allah bila Rasulullah SAW dihina, dikeji semasa menyampaikan dakwah, menunggu izin jua untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah dan lain-lain lagi. Fasa menunggu mengajar bahawa setiap manusia termasuk Nabi tidak terlepas daripada ujian masa dan kesabaran. Irauda, untuk kita ini renungkan bersama rezeki masing-masing. Ada yang lambat, ada yang cepat, jadi rezeki bukanlah satu perlombaan. Dan di antara jua, di antara belia kata ni, ada yang bekerja tapi kerjanya hanyalah kecil. Tapi kerja kecil bukan bererti gagal. Sebab ramai malu yang kerja biasa sebab takut dipandang rendah orang. Jadi budaya memilih kerja masih lagi kuat di dalam di negara kita ni. Jadi harap-harapnya belia kata ni sudah mulai faham tentang sepatutnya tidak ada budaya memilih kerja sebab semua pekerjaan halal dan ada nilainya masing-masing. Yang memalukan bukan usaha kecil tapi berhenti mencuba. Jadi itulah yang dapat kita ni renungkan dulu untuk seketika ini. Jadi teruskan bersama Nurisan FM, Wadah Tarbiyah Insani. Fika akan kongsikan lebih lagi selepas ini nanti.
1: Teruskan kesejaan Auda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.
2: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
3: Bulan-bulan dalam takwim hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termeterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak kepada kaum musyrikin namun hakikatnya menguntungkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh lebih 100,000 jemaah telah berangkat meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah.

Kembali bersama Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Audio sekarang pukul 2.58 minit petang. Selamat petang disyapkan kepada Auda yang mungkin bekerja sekarang, dan juga ada yang tidak kurang juga ada yang berehat di rumah. Jadi sama-sama kita ni mendengarkan Nur Islam FM, mendengarkan Nur Islam FM, mengikuti rancangan-rancangan dan juga apa-apa yang bermanfaat, lebih-lebih lagi dengan doa, zikir dan selawat yang diputarkan, yang dimainkan, dikeudarakan dalam Nur Islam FM. Jadi Auda, sebentar tadi saya mengongsikan beberapa perkara tentang perkembangan belia. Mana-mana belia yang ada di negara kita ni yang masih rasa tertinggal, yang masih rasa belum cukup, masih lagi membandingkan diri dengan orang lain. Ketahuilah bahawa usaha kita bukan sesuatu yang akan dimalukan. Jadi sesiapa yang tidak meneruskan perjuangan, itu yang lebih memalukan daripada usaha-usaha kecil yang sudah kita perbuat. Jadi ada beberapa perkara yang boleh membantu belia ketani ataupun remaja ketani untuk mendapatkan pekerjaan yang baik ataupun kehidupan yang baik, iaitu dengan belajar skill-skill baru walaupun lambat. Jadi dunia berubah memang cepat, tapi kita ni masih takut mula. Antara skill-skill ataupun kebolehan yang dapat kita ni sarankan kepada para muda belia untuk mengikuti ataupun mendapatkan ilmu-ilmu yang ada, ialah antaranya skill-skill digital macam AI, content creation ataupun pembuatan content, dan juga editing, suntingan video, audio, dan juga bisnes kecil-kecilan. Jadi ramai juga, tidak dikatakan langsung tiada, tapi ada ramai juga di antara para belia yang memulakan bisnes kecil-kecilan. Jadi ini yang membantu mereka, membuatkan mereka untuk mendapatkan kebolehan-kebolehan baru. Jadi jangan malu walaupun lambat. Anda semestinya terus berjaya, tapi yang penting kita ni mula. Dan seterusnya, ada juga perkataan di mana bis kita pernah mendengarkan burnout sebab terlalu fikir akan tentang masa depan. Jadi ngalih atau penat yang paling berat kadang bukan kerja tapi overthinking. Anxiety pasal kerja, kegelisahan tentang kerja, tekanan keluarga, takut gagal dan rasa diri alum cukup bagus. Jadi kadang kita ni bukan kurang usaha, tapi kita ni cuma terlalu keras pada diri kita ni sendiri. Jadi banyakkanlah bertenang daripada ketani overthinking. Tapi bukan, memang diketahui ia bukannya satu perkara yang senang untuk ketani menghilangkan overthinking. Tetapi ada cara

caranya yang secara rohani yang dapat kita ni buat untuk mengelakkan ataupun mengurangkan overthinking. Sekurang-kurangnya kita ni berfikiran kita ni adalah cukup bagus untuk diri kita ni sendiri daripada kita ni rasa langsung tidak cukup bagus. Antara yang lain juga untuk perkembangan belia kita ni adalah budaya side income ataupun side income culture, di mana sekarang ramai yang bekerja dan juga mendapatkan side income kerana ingin cuba survive. Ada yang membuat dropship, ada yang membuat live selling, penjualan secara live, ada yang buat freelance, ada yang membuat makanan, bisnes makanan dan macam-macam lagi. Jadi Auda, semua perkara yang kita buat tu adalah rezeki. Jadi kalau kita ni usahakan rezeki tersebut, ia adalah satu ibadah. Cari rezeki halal itu ibadah. Yang penting kita ni jangan sesekali hina usaha orang. Moga sekeping hati bis kita dan saya juga dapat merasakan kebaikan dan sentiasa berbuat kebaikan. Dengarkan dulu Suci Sekeping Hati, kembali di Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani.

Rezeki adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk dijanjikan dengan rezeki olehnya. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu berusaha mencari rezeki, kerana yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah dengan mengamalkan selawat ini 11 kali setiap selesai solat 5 waktu.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari Allah.

0: Teruskan kesejaan Alda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.
1: Masih lagi bersama Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Jadi untuk perkembangan belia, banyak perkara-perkara yang bunda belia lakukan dan ia adalah satu ibadah bila kita ni cari rezeki yang halal. Jadi tadi kita ni kongsikan, di sini saya kongsikan tentang perkembangan belia kita ni. Ada yang mencari pekerjaan, ada yang masih lagi samar-samar, ada yang masih kabur-kabur lagi punya career. Tapi cara kita ni mencari pekerjaan atau mencari rezeki yang halal itu usaha masing-masing. Jadi jangan pernah rasa hina, jangan pernah rasa rendah diri. Lebih-lebih lagi bila Auda sudah pun membuat kebaikan, membuat rasa yang terbaik sudah. Jadi jangan hina, jangan rasa hina dan juga jangan hina usaha orang lain. Masing-masing ada cara sendiri, masing-masing ada cara untuk kita ni survive dalam dunia yang fana ni. Jadi apa antaranya yang akan saya kongsikan juga selepas ini ialah apa benda yang paling buat anak muda takut tentang masa depan. Jadi di sini Fika kongsikan juga ada yang takut umur makin meningkat tapi masih belum tahu arah hidup diri sendiri. Ada yang takut jadi beban keluarga walaupun sudah cuba sedaya upaya. Ada yang berusaha bertahun-tahun tapi hasil indah seperti yang diharapkan. Ada yang masih bandingkan diri dengan orang lain sampai hilang rasa syukur. Ada juga yang takut ina mampu bagi kehidupan yang baik untuk ibu bapa di suatu masa yang akan datang. Takut gagal selepas terlalu banyak berharap. Takut bila impian besar tapi kemampuan rasa kecil. Dan juga kadang bukan takut susah tapi takut penat berjuang seorang diri. Jadi Auda, benda semua perkara ini memang kita ni ada rasa takut. Ada rasa lesah gelisah untuk dunia yang kita ni dah tahu ke depannya. Tapi of course, sudah tentunya dunia ini semakin mencabar. Jadi ketahuilah Auda, bunga tak mekar serentak. Manusia pun sama juga. Jangan ukur hidup orang lain guna tani punya kehidupan. Dan juga rezeki bukan siapa cepat tapi siapa yang Allah tetapkan. Kadang jalan lambat ya yang paling banyak mengajar. Tetap bersama Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

0: Audio sekarang kita ikuti pula rancangan Asmaul Husna yang diusahakan terbitannya oleh Hajah Siti Khadijah Haji Ibrahim.
1: Asmaul Husna. As-Sami' As-Sami' As-Sami' yang bermaksud Maha Mendengar. Ia mendengar segala-galanya. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama ini Ya Sami' sebanyak 100 kali tanpa bercakap dengan sesiapa pun pada hari Khamis selepas sembahyang Zuhur, yakni tengah hari, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan apa sahaja hajatnya. Wallahu a'lam. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa Taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa Taala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa Taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kabar perjalanan pulang hari ini, mungkin ada yang masih di jalan raya, yang baru tamat bertugas, yang sedang mandu pulang ke rumah. Semoga semuanya dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Petang ini biarlah radio jadi teman perjalanan kita, teman untuk lepaskan penat, lepaskan keresahan dan untuk tenangkan fikiran selepas sibuk bekerja, belajar ataupun mengurus kehidupan. Apatah lagi di Nur Islam FM diiringi dengan doa, zikir dan selawat. Jadi waktu inilah kita cuba untuk berehat ya, Uda. Perlahan sedikitlah kalau boleh tarik nafas dan nikmati perjalanan ini. Untuk yang mandu, semoga perjalanan ini dipenuhi senyuman dan cerita-cerita kecil yang menceriakan hari kita. Dan untuk siapa sahajalah yang mendengarkan Nur Islam FM di mana sahaja anda berada, daripada radio ataupun daripada RTB Go, terima kasih kerana memilih Nur Islam FM sebagai teman anda di petang hari ini. Anda masih lagi bersama saya, Fikah, di ruangan Salam Ehsan sehinggalah pukul 5 petang ini. Jadi anda kita ikuti bersama lagu-lagu berunsurkan dakwah di Nur Islam FM.

0: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
1: Sejenak di Tanah Suci.

antara Safa dan Marwah. Perjalanan yang dilakukan di antara Safa dan Marwah menjadi petanda bahwa dalam mengusahakan sesuatu, biarlah bersungguh-sungguh dan jangan sama sekali berputus asa. Ia mengajar kita bahwa hidup ini perlu bergerak, bukan sekadar menunggu. Dalam sejarah telakar, perjuangan seorang ibu menjadi pedoman. Kisah Hajar sebagai asas ibadah. Seorang ibu yang berlari-lari mencari air untuk anaknya, meskipun ketika itu dalam keadaan terdesak, namun tetap yakin kepada Allah. Di sinilah menjadi bukti setiap usaha bersama rasa tawakal, Allah akan perkenankan yang diminta, bahkan lebih dari yang dihajatkan. Darinya terbentuklah ibadah sa'i, menghidupkan semua kisah pengorbanan, kasih sayang dan keyakinan melalui perjalanan di antara Safa dan Marwah. Dari kisah Hajar kita belajar, doa tanpa usaha tidak lengkap. Usaha tanpa doa tidak tenang. Dari sa'i kita belajar tentang kehidupan. Mungkin melalui hal sama berulang-ulang sampai penat dan terbeban. Namun di sisi Allah, sesuatu yang kerananya tidak akan sia-sia, dinilai dengan kasih sayang dan redha-Nya. Ringkasnya, di antara Safa dan Marwah, kita belajar bahwa keajaiban tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu tanpa berusaha, tetapi kepada mereka yang terus berusaha, walaupun hati belum pasti hikmah apa yang menanti.

0: hidupku ceria bersama-sama kawan. Berjalan, bersukan, berkelah dan berkhemah. Semua dibuat bersama-sama. Sekarang, hidupku tidak lagi seperti dulu. Hidupku bergantung bantuan ibu bapa, adik-beradik atau saudara mara bagi menggerakkanku. Kedua kakiku kudung dan badanku kaku akibat kemalangan jalan raya. Ini semuanya disebabkan pengaruh dada.
1: Kemalangan sangat terdedah kepada penagih dada. Sayangi diri Auda dan harta benda Auda. Tanpa dada, hidup Auda pasti ceria.
2: Ini derita sendiri apabila ku ketahui.
3: Teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.

Insan. Audio kembali bersama Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani. Audio jam waktu sekarang menunjukkan pada pukul 4.52 minit petang. Jadi Audio sudah sampai ke penghujung ruangan Salam Ehsan bersama Fika di Nur Islam FM di ruangan Salam Ehsan 2 hingga 5 petang petang ini. Jadi Audio teruslah jadi insan yang membawa kebaikan walau di mana sahaja kita berada. Mungkin dengan satu senyuman, satu ucapan yang baik atau satu doa mampu menjadi asbab hidayah dan kekuatan buat orang lain. Teruskan setiaan Auda bersama Nur Islam FM di ruangan Salam Iman pula daripada pukul 5 hingga pukul 8 malam nanti, seterusnya bersama rakan sugas yang lain pula. Dan berita perdana juga akan dapat Auda ikuti pada pukul 5.30 minit petang. Dan saya akhiri petang ini dengan ucapan semoga perjalanan dan pulang Auda dipelihara, urusan malam Auda dipermudahkan, dan hidup kita sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad.

0: Ahad pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi untuk mengikuti laporan dari Tanah Suci bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, yang bakal mengongsikan perkembangan terkini dan semasa bagi musim haji tahun ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini berada dalam keadaan selamat dan baik di bumi penuh keberkatan Madinah Al-Munawarah. Selawat dan salam kata junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum keluarga, para sahabat serta pengikut baginda yang setia hingga ke akhir zaman. Dari Madinah Al-Munawarah, suasana musim haji semakin dirasai dengan lengkapnya ketibaan rombongan bakal jemaah haji negara di Arab Saudi. Pelbagai aktiviti keagamaan dan persiapan terus dilaksanakan dalam memastikan kebajikan serta kelancaran urusan jemaah haji sentiasa terpelihara. Ketibaan keseluruhan bakal jemaah haji negara memberikan rasa syukur kepada semua pihak, khususnya pada petugas yang telah membuat pelbagai persiapan awal bagi memastikan keselesaan serta kebajikan jemaah sentiasa berada pada tahap terbaik. Pelbagai aktiviti ke arah mempertingkatkan rohani bakal jemaah haji dia dilaksanakan sebelum tumpuan beralih ke kota Mekah Al-Mukarramah. Rasa syukur dan sayu antaran dizahirkan oleh bakal jemaah haji negara yang baru menjejakkan kaki di bumi Madinah Al-Munawarah.
2: Nama saya Muhammad Zain Ridwan Haji Awang Ahad. Alhamdulillah, semua bersyukur. Ini adalah kali kedua. Sebelum ini umrah lah. Tapi alhamdulillah hari ini haji memang lebih adalah. Lebih besar lah.
3: Siti Fatimah Awang Adi. Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Akhirnya yang diidam-idamkan aku sampailah.
4: Nama saya Nurlidi bin Lamiah. Perasaan sangatlah terharu disebabkan lama sudah tidak menjejak di sini 10 tahun yang lepas.
5: Nama saya Aini Ailias Baharin bin Pengarah Haji Mokti. Terasa terharu lah kerana selamat sampai ke tanah Madinah.
1: Para pendengar yang dihormati, kemarin bakal jemaah haji negara telah berpeluang menunaikan semain Jumat pertama di Masjid Nabawi. Sejak awal pagi lagi, para jemaah mula memenuhi ruang dalam dan persekitaran Masjid Nabawi bagi merebut peluang menunaikan ibadah di antara masjid paling suci dalam Islam itu. Dalam suasana tenang dan damai, para jemaah turut mengambil kesempatan memperbanyakkan zikir, doa serta selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para jemaah haji negara, peluang menunaikan semain Jumat di Masjid Nabawi merupakan pengalaman yang amat bermakna dan sukar dilupakan. Lebih-lebih lagi apabila dapat berada di bumi yang penuh dengan sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu, majlis membaca Yasin dan doa selamat diadakan oleh pejabat urusan jemaah haji negara PUJH Perubatan dan Pentadbiran. Majlis antara lain bertujuan memohon kelancaran pergerakan PUJH ke Makkah Al-Mukarramah serta memohon perlindungan, keselamatan dan pengurusan yang lancar. Majlis yang berlangsung di Hotel Madin Arauda itu dihadiri oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran. Majlis seumpamanya juga secara tidak langsung memperkukuh ukhuwah sesama petugas PUJH Pentadbiran dan Perubatan. Selain memberikan tumpuan pada aspek ibadah, PUJH juga terus memantau keadaan semasa jemaah haji negara termasuk dari segi kesihatan, penginapan dan pergerakan mereka. Para petugas perubatan juga sentiasa bersiap siaga bagi memberikan rawatan dan bantuan kepada jamaah yang memerlukan. Dalam pada itu, Madinah Al-Munawarah terus memberikan suasana yang tenang dan mendamaikan kepada para jamaah. Kota suci ini bukan sahaja terkenal sebagai tempat penghijrahan Rasulullah SAW, malah menjadi lokasi terletaknya Masjid Nabawi, antara masjid paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram. Antara tempat yang sentiasa menjadi tumpuan ialah Raudah, kawasan yang disebut Rasulullah SAW sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Di kawasan inilah, para jemaah mengambil peluang

0: untuk memperbanyakkan doa dan ibadah sunat dalam suasana penuh syahdu dan penghayatan. Suasana di sekitar Masjid Nabawi juga sentiasa dipenuhi oleh para jemaah dari pelbagai negara yang datang dengan satu tujuan, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk makluman pendengar sekalian, keadaan cuaca di Madinah pada amnya panas dengan suhu maksimum boleh mencecah sehingga 43 darjah Celsius. Justru, bakal jemaah haji negara diingatkan untuk memperbanyak meminum air. Para pendengar yang dihormati, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari saya yang melaporkan dari bumi Madinah Al-Munawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Ya, demikianlah tadi audio peringat yang dirahmati Allah bersama kita ikuti seketika sebentar tadi laporan dari Tanah Suci, itu laporan dari Madinah Al-Munawarah. Ya, sama-samalah kita panjatkan doa semoga para jemaah haji dari negara kita, Himran Darussalam, dan seluruh kaum muslimin dan juga para jemaah yang lain, semua dalam keadaan baik dan sihat. Semoga dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna.

0: Ya, dengar, apabila saja kita melangkah ya masuk ke bulan Zulkaidah. Jadi kita sebenarnya sudah memasuki salah satu ya daripada bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 36 yang bermaksud ya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram. Jadi 4 bulan itulah ya termasuk bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah, di mana pada bulan-bulan ini segala amalan kebaikan yang kita lakukan didapat gandakan dan segala dosa juga menjadi lebih berat. Ia seolah-olah satu zon suci dalam kita perjalanan hidup manusia, tempat untuk kita berhenti sejenak, muhasabah diri dan memperbaiki lagi hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Jadi sama-samalah kita panjatkan doa semoga para jemaah haji kita dipermudahkan segala urusan mereka. Ya, dikurniakan mereka kesihatan yang berpanjangan, kekuatan tubuh badan dan juga tenangan hati di sana, dan menunaikan ibadah haji, dan semoga mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga segala kesulitan, penyakit dan juga marbahaya.
1: Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12, iaitu bulan terakhir mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulhijjah artinya yang empunya haji. Pada bulan ini, umat Islam yang mampu berkunjung ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan rukun Islam kelima, iaitu ibadah haji. Pada bulan ini juga, umat Islam merayakan Hari Raya Aidul Adha, juga disebut Hari Raya Korban, iaitu setiap 10 Zulhijjah, dan diikuti dengan upacara penyembelihan binatang korban yang bermula pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang lebih dikenali dengan Hari-Hari Tashrik.

0: Baiklah, waktu sekarang tepat jam 5.15 minit petang untuk rancangan berikutnya di petang ini bersama kita seketika ikuti rancangan Tarikh Islam.
1: Tarikh Islam. Islam bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM, Radio Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali. Tarikh Islam. Islam. Sokongan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah isteri Nabi. Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi. Seorang isteri yang setia dan sangat sayang kepada baginda. Mempunyai kedudukan yang mulia di kalangan masyarakat Arab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, setelah menerima wahyu pertama, baginda merasa gemetar dan cemas. Sayyidatuna Khadijah bimbang sesuatu yang tidak baik akan berlaku ke atas suaminya yang dikasihi. Lalu beliau menemui sepupunya Waraqah bin Naufal untuk mengetahui peristiwa yang berlaku kepada baginda. Waraqah bin Naufal menceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah bahawa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti pengalaman yang dilalui oleh Nabi Musa AS dahulu. Sayyidatuna Khadijah telah berusaha mententeramkan baginda dengan memberi galakan dan dorongan kepada Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Beliau adalah perempuan yang pertama memeluk agama Islam. Beliau sentiasa menyokong suaminya dengan sepenuh hati dan membantu baginda dengan harta kekayaannya.
2: Tarikh Islam. Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, demikianlah tadi Orde Peringatan bersama kita ikuti ya, rancangan Tarikh Islam bersama dengan rakan sekerja kita sebentar tadi, Haji Muhammad Jaya bin Haji Matusin. Baiklah, tepat jam 5.30 minit petang ini nanti berita perdana akan ke udara dari Studio Jubli 1. Ya, terus setia bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei yang mungkin masih lagi dalam perjalanan tengah memandu pada ketika ini. Ya, pandulah berhati-hati, tumpukan perhatian, fokus dalam perjalanan bis kita. Kami doakan semoga selamat sampai.

0: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berangkat menghadiri Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan sesi retreat Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Mekten Expo Sibu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Majlis pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi

0: aksi bagi menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedaitahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik tema pengerusian Filipina iaitu Navigating Our Future Together yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa termasuk kejutan kewangan, pandemi dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemecahan visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dengan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justeru, ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan, memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rezap kecemasan seperti ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve APTA, penambahbaikan perkongsian maklumat, peningkatan produktiviti dan pemerkasan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas. Dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama, daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenari, 3 dokumen diluluskan iaitu Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nation, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retret yang berlangsung di Shangri-La Mekton, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mekton Expo, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai majlis santap malam gala, Kebawah Dulia Mahamli berangkat bertolak meninggalkan Cebu City Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Mahamulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Sentia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan, hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibrahim bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Mahamulia ialah The Honourable Rexlan T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Development dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina serta para pegawai dan kakitangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti.
2: Kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Al-Sharif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjid di Masjidil Haram di Makkah. InsyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah.
0: Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Sdn Bhd mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji turut diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA sekali lagi melakar kegemilangan di Persada Global apabila berjaya melonjak ke kedudukan 147 dunia dalam ranking Universiti Dunia bagi Inovasi WURI 2026. Kejayaan itu sekaligus menempatkannya dalam kelompok 500 universiti paling inovatif di dunia. Keputusan tersebut diumumkan baru-baru ini pada acara persidangan tahunan HLU ke-6 dan ranking Global WURI 2026 di sebuah universiti terkemuka di Taiwan. Pencapaian tersebut membuktikan bahawa sebuah universiti Islam tulen dari negara Brunei Darussalam mampu berdiri sebaris dengan universiti-universiti terkemuka dunia dalam aspek inovasi, aplikasi industri dan transformasi pendidikan masa hadapan. IBTE Business Campus Community Fun Fest 2026 diadakan bagi memberi pendedahan praktikal dalam bidang keusahawanan, memperkukuh kemahiran kerja berpasukan dan kepimpinan serta memberi inspirasi kepada peserta untuk menceburi bidang perniagaan. Acara berlangsung selama 2 hari di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dianjurkan oleh Sekolah Perniagaan IBTE, acara dikendalikan oleh para pelajar daripada jurusan H&T dalam perniagaan. Orang ramai dialu-alukan hadir dan menyokong inisiatif berkenaan yang turut mengetengahkan bakat serta peniaga tempatan. Ke arah memastikan Akta Pekerjaan Penggal 278 dipatuhi oleh para majikan, bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Buruh telah menjalankan operasi usai di kawasan Kampung Jerudong. Hasil pemeriksaan ke atas kegiatan berkaitan perusahaan penginapan telah mendapati 5 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan terhadap beberapa pekerja tempatan dan asing. Antara kesalahan tersebut ialah pekerja tidak disediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis dan majikan gagal memberikan cuti hari kelepasan awam yang diwartakan. Siasatan lanjut akan dijalankan.

0: Sukan Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam mengadakan Sukan Ria Kaca Cawangan Tutung kali ke-9 sempena ulang tahun penubuhan Persatuan Berkenaan ke-40. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Kaca Cawangan Tutung, Kampung Pancur Dulit. 60 kanak-kanak daripada beberapa cawangan kaca menyertai Sukan Ria Berkenaan yang antara lain bertujuan mencukil bakat bagi mewakili negara dalam Sukan Orang Kelantan Upaya di peringkat nasional dan surantau. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Super Malaysia malam ini bertemu Sabah FC. Berlangsung di Stadium Negara Hasanal Bolkiah Berakas, pelanan akan bermula pukul 8.15 malam. 5 pelanan bola sepak Liga Perdana Inggeris dijadual berlangsung malam ini. Liverpool menentang Chelsea, Brighton and Hove Albion menerima kunjungan Wolverhampton Wanderers, Fulham bertemu AFC Bournemouth, Sunderland mengalalukan Manchester United dan Manchester City melayani Brentford. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Julia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi ASEAN. Ke bawah Julia Mahamulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya akan dapat anda ikuti ya, tepat jam 8 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Jadi demikianlah tadi orang peringat bersama kita ikuti Mahfuzah Bata Arab yang buat kita ke pukul 5.54 ya, minit petang. Baiklah, sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat, azan bagi menandakan ya, masuknya sebahyang fardu maghrib hari ini bermula jam 6.26 minit petang nanti. Dan insyaAllah siaran Nur Islam FM akan sama-sama menyiarkan nanti siaran langsung ya, sembahyang fardu maghrib berjemaah dari Masjid Umar Li Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Ya, terus setia bersama kami di Nur Islam FM, Radio Brunei, untuk hari ini Sabtu pertemuan kita. Ya, 21 Zulkaidah, ya, 1447 Hijrah bersamaan 9 hari bulan Mei 2026 Masih.

Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.

بسم الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Ya Alhamdulillah, demikianlah tadi audio peringatan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah seruan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib ya untuk hari ini Sabtu malam Ahad ya. Sudah pun kita memasuki 22 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 9 hari bulan Mei 2026 Masihi. Ya, baiklah, sebagai panduan kita bersama azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu isyak malam nanti ya, bagi daerah Memuara dan Temurung bermula jam 7.39 minit malam ya, bagi daerah Tutung bermula jam 7.40 minit malam, manakala itu bagi daerah Belait pula bermula jam 7.42 minit malam ini nanti. Baiklah, kita renungkan seketika ya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud hanya dengan mengingati Allah sahaja hati menjadi tenteram, itu maksud surah Ar-Ra'd ayat 28. Ya, ada pendengar, sesungguhnya dengan kita berzikir dapat mendidik hati manusia menjadi tenang untuk selalu mencari kebaikan, kerana mengingati Allah akan menutup pintu syaitan yang selalu mendorong manusia berbuat maksiat dan kejahatan. Jadi setiap kejadian yang Allah SWT ciptakan adalah untuk kita berfikir dan mengambil iktibar betapa kerdilnya kita di sisinya. Jadi oleh itu, ada peringat sebagai hamba yang mencari reda daripadanya, wajib bagi kita bertindak dan mengambil pendekatan yang membolehkan kita berada selalu dengannya, iaitu berzikir melalui pandangan hati yang tajam, menjadikan satu bentuk hiburan kepada hati kita yang sedang resah. Dan apabila kita memuji nama Allah akan mendatangkan kebahagiaan kepada hati kita semua. Baiklah, harapnya sekarang kita ikuti siar langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah.

الله

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya alhamdulillah, demikianlah tadi oleh pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita terpun sama-sama mengikuti sebentar tadi secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah dari Masjid Umar di Sevelin, Bandar Sri Begawan. Dan sementara itu sebagai panduan kita bersama, azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu isya malam ini nanti bermula jam 7.39 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bersama di Studio Nur Islam FM Radio Brunei ya, pada saat ini. Dan hari ini pertemuan kita Sabtu ya, sudah pun kita melangkah 22 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 9 hari bulan Mei 2026 Masihi. Baiklah, sudah dengar. Sekarang semua kita membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah ya, supaya negara kita Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

0: Yakni ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu, dan sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Ya, baiklah, ada pendengaran dirahmati Allah, waktu sekarang 7.27 ya minit malam. Ya, ada pendengar, malam adalah waktu Allah dekat dengan hambanya, dan Rasulullah SAW bersabda ya bahawa pada sepertiga malam terakhir Allah menyeru hambanya, siapa yang berdoa pasti aku kabulkan, siapa yang meminta pasti aku beri, siapa yang mohon ampun pasti aku ampunkan. Ya, baiklah, sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat, azan bagi menandakan ya masuknya sembahyang fardu isyak malam ini bermula jam 7.39 minit malam.

0: bagi pendengar di daerah Tutong dan Belait.
1: 94.9 FM, Nur Islam Radio Brunei. Wadah terbiar insan.
2: Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang Fardu Aisyah.

0: Contohnya sembahyang fardu isyak bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ya pada hari ini. Dan sementara itu sebagai panduan kita bersama, azan bagi menandakan sembahyang fardu subuh ya bagi daerah Brunei Muara dan Temburung bermula jam 4.46 minit pagi esok, bagi daerah Tutung bermula jam 4.47 minit pagi esok, dan manakala itu bagi daerah Belait pula bermula jam 4.49 minit pagi esok. Ya, kami dari siaran Nur Islam FM yang mengucapkan selamat menaikan sembahyang fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala jua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengar bersama kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan agama Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maksud surah Al-Baqarah ayat 218.
1: Doa selepas wuduk.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

0: Jikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sukan. Persatuan Kanak-kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam mengadakan Sukan Ria Kaca Cawangan Tutong kali ke-9 sempena ulang tahun penubuhan Persatuan berkenaan ke-40. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Kaca Cawangan Tutong, Kampung Pancor Dulit. 60 kanak-kanak daripada beberapa cawangan kaca menyertai sukan ria berkenaan yang antara lain bertujuan mencungkil bakat bagi mewakili negara dalam sukan orang kelainan upaya di peringkat nasional dan serantau. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Super Malaysia malam ini bertemu Sabah FC. Berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Brakas, perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi, Balai Berita, Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya akan dapat anda ikuti tepat jam 10 malam ini nanti.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Ciri terbaru Arti Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan Arti Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi Arti Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali semula ke Studio Nur Islam FM Radio Brunei untuk hari ini. Pertemuan kita Sabtu malam Ahad ya. Hari ini 22 Zulkaidah ya, 1447 Hijrah bersamaan 9 hari bulan Mei ya, 2026 Masih. Dan esok merupakan hari Ahad. Mungkin banyak ya perancangan yang telah pun kita aturkan untuk kita sama-sama mungkin menghadiri majlis-majlis ataupun mungkin aktiviti hendak dilakukan. Semoga ya berjalan dengan lancar. Jadi apapun kita rancang lebih awal adalah mudahkan kita untuk terus melangkah hari esok. Jadi orang peringat, alhamdulillah dengan izin Allah SWT juga kita dipertemukan pada malam ini, malam yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan, dan semoga pertemuan ini menjadi sebabnya meningkatkan lagi iman kita, bertambahkan lagi ukhuwah kita dan mengalirnya kebaikan untuk kita semua, dan semoga Allah memberikan memberkati masa kita untuk bersama. Baiklah, awak dengar pada malam ini bersama Ruangan Salam Ehwal bersama sehinggalah jam 10 ya 30 minit malam ini nanti. Baiklah, seketika bersama kita ikuti nanti, iaitu rancangan Segenggam Ibrah ya, 8.45 minit malam nanti. Dan sebelum itu nanti kita bersama dengarkan dulu iaitu bacaan ayat suci Al-Quran ya, di mana kali ini akan kita perdengarkan itu bacaan surah Al-Waqiah.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang, dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti

0: Hati melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Baiklah, rupanya bersama kita ikuti dulu itu motivasi kehidupan.
2: Solat. Solat ataupun sembahyang merupakan cara efektif untuk menolak berbagai kerosakan, baik yang berhubungan dengan hubungan dunia maupun urusan akhirat. Solat dapat mencegah terjadinya dosa dan mencegah timbulnya berbagai-bagai penyakit hati dan badan. Solat dapat menyirikan hati, mencerahkan wajah, menjadikan jiwa dan raga lebih semangat, menjadi sebab datangnya rezeki, menolak timbulnya kezaliman, dan menjadi penolong bagi orang yang dizalimi. Solat lima waktu, kalau kita kerjakan pada waktunya, tiada masa untuk kita melakukan perkara dosa.
3: Kenapa alai?
4: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
3: Kawannya beri watir.
4: Babahnya!
5: Kenapa kan laling teriak-teriak ni?
3: Ni ba mobil si alai habis bateri, ah. Mana chargingnya?
5: Lai, sedang sadang tabung mobil ni. Ya, Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
3: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
5: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ni ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
3: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si alai ani. Kesian ni berkusuta.
5: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda bapa cuma ni saja. Karang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
3: Ah, benar jua ah.
0: Skin berpada,
6: anak terjaga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.my.

Baiklah, hari peringatan yang dirahmati Allah, waktu sekarang kurang 2 minit ke pukul 8.30 minit malam. Jadi satu maklumat ingin saya kongsikan dulu sebelum kita sama-sama mendengarkan dan menghayati bacaan ayat suci Al-Quran, di mana ya negara Brunei Darussalam pada masa ini mengalami itu keadaan bercerobu disebabkan oleh kebakaran rumput dan juga hutan. Jadi kebakaran ini melibatkan beberapa buah kawasan rancangan perumahan negara seperti itu RPN Rimba dan juga Seria serta kawasan dekat Labora Raya Muara Tutung berkaitan dengan hutan simpanan Berakas, Tungku, Lemah Pasir, Lumut, Sungai Bara dan juga Rasau. Jadi mengikut statistik panggilan kebakaran di mana hutan dan juga rumput yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat dari bulan Januari sehingga pada 26 April lalu sebanyak 206 panggilan yang melibatkan kebakaran hutan dan juga rumput telah direkodkan yang melibatkan kawasan seluas 416 hektar seluruh negara. Jadi

Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mendengarkan dan menghayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan sebelum itu, bersama kita dengarkan dulu doa sebelum membaca Al-Quran.

0: Segenggam Ibra. Sesungguhnya, hati tidak akan mati jika disirami penawar dari kalamullah ini. Segenggam Ibra.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'malunash shalihat anna lahum ajran kabira. Maksudnya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada yakni jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah. Dalam ruangan rancangan ini akan dikongsikan tentang Ibrah, yakni pengajaran dari surah-surah di dalam Al-Quran sebagai tambahan ilmu agar kita lebih mendekati Al-Quran dan selalu menjadikannya sebagai pendamping dalam meniti kehidupan. Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kitab yang padanya dijadikan petunjuk untuk sekalian manusia. Al-Quranlah manual kehidupan untuk mencapai standar hamba di sisi Allah. Sesungguhnya, seorang hamba itu tidak akan merasakan kemanisan iman jika

0: tidak disemai kalbunya dengan penawar dari Al-Quran.
1: Maka di keluaran pada kali ini dikongsikan tentang surah Al-Alaq. Untuk seketika, mari kita dengarkan bacaan surah ini berserta terjemahannya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَرَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب.
1: Maksudnya, bacalah dengan yakni menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar yakni manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat? Bagaimana pendapatmu jika dia, yakni yang dilarang salat itu, berada di atas kebenaran, yakni petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa, yakni kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia, yakni yang melarang itu, mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha melihat, yakni segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti, yakni berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yakni ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya, yakni untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, yakni penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah, yakni dirimu, kepada Allah.
0: Surah ini adalah surah ke-96 di dalam Al-Quran dan tergolong dalam surah Makkiyah kerana ia telah diturunkan di kota Mekah. Surah ini bermaksud segumpal darah. Di dalam surah ini mengandungi perintah membaca Al-Quran. Pada ayat pertama, baginda Nabi menerima wahyu dari Allah Ta'ala yang mana kejadiannya berlaku di Gua Hira pada 17 Ramadan. Ia juga mengandungi hakikat kejadian manusia dari segumpal darah. Allah menjadikan kalam sebagai alat untuk mengembangkan ilmu dan juga tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir yang menghalang orang Islam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya, surah Al-Alaq ini telah mengajar kita tentang pentingnya ilmu, rendah hati, menjauhi kesombongan serta menjadikan sujud dan ibadah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Manusia tiada berilmu, samalah dirinya seperti haiwan. Kalau kita mahukan berjaya di dalam kehidupan ini, perlulah berilmu. Oleh kerana itulah kita dituntut untuk menuntut ilmu sedari kecil. Hal ini ada dijelaskan di dalam pepatah Arab, yaitu tuntutlah ilmu sejak dari buayan sehingga ke liang lahat. Ibrahnya, ia menjelaskan tentang kepentingan ilmu ini yang mana ia ditekankan menerusi wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi. Di mana di dalam surah ini ayat pertama bermula dengan perintah Iqra, yakni bacalah, menandakan Islam sangat menekankan pembelajaran dan ilmu. Tidak hanya itu, ilmu mesti diiringi dengan iman dan bukannya hawa nafsu. Kalau manusia tidak membatasinya dengan iman atau jauh dari panduan tersebut, maka manusia akan mudah lupa diri dan terbit keangkuhan di dalam dirinya. Ini kerana ilmu tidak cukup tanpa hubungan dengan Allah. Manusia kalau tiada berilmu, mudahlah ia tersesat dan mudah tertipu. Sama ada kita sedar atau tidak, ilmulah yang mengangkat darjat seseorang. Jika tidak berilmu, seseorang itu akan mudah lemah dalam melaksanakan ibadah kerana merasakan tidak ada pentingnya taat kepada Allah, maka hilanglah panduan hidup.

0: karena ilmu adalah cahaya yang menjadi panduan. Kalau tidak berilmu, manusia akan menjadi sombong karena tiada landasan dalam tingkah dan juga akhlaknya. Ibrah yang paling besar di dalam surah ini juga adalah tentang asal kejadian manusia yang hina tetapi dimuliakan oleh Allah SWT dengan akal. Inilah yang membezakannya dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Manusia diciptakan daripada al-alaq, yakni segumpal darah. Namun, Allah memuliakannya dengan akal dan juga ilmu. Ini mengingatkan kita supaya tidak sombong. Apakah pernah kita terfikir bahwa dari asal penciptaan sekecil-kecil itu, yaitu dari segumpal darah yang akhirnya berkembang dan membesar sehingga menjadikan siapa kita hari ini? Pernahkah kita muhasabah? Mengapa diberikan akal yang membolehkan kita berpikir? Coba kita perhatikan. Berapa banyak ilmuwan dari barat cuba untuk meniru ciptaan Allah kerana mengagumi ciptaan Allah dari segumpal darah. Meskipun diuji kaji berulang kali, dicuba oleh mereka, namun mereka hanya menemukan kegagalan kerana manusia tidak mungkin akan mampu menandingi kehebatan ciptaan Allah yang maha berkuasa, yang maha bijaksana. Kerana itulah yang akan membuatkan manusia merasa takabur dan merasa cukup sampai berani menentang Allah. Apabila manusia merasa tidak lagi memerlukan Allah, ia akan mudah melampaui batas. Tidak hanya itu, di dalam surah ini ada memberikan peringatan terhadap golongan yang menghalang kebenaran. Disebutkan di dalam sebuah kisah di mana kisah Abu Jahal menunjukkan akan senantiasa ada yang cuba menghalang dakwah dan ibadah. Tetapi pertolongan Allah sentiasa bersama orang-orang beriman. Di dalam sirah jelas menceritakan bahwa Abu Jahal paling kuat menentang dakwah baginda Rasulullah. Di akhir kehidupannya sekalipun, dia meninggal dunia dalam keadaan kufur penuh kesombongan tanpa sekalipun sempat mengucap syahadah walaupun kebenaran Islam sudah jelas di hadapannya. Ringkasnya, dengan berilmu dan iman akan menjadikan manusia tunduk patuh terhadap perintah Allah dan mengakui keagungannya. Untuk itu berdoalah kepada Allah untuk hati ditetapkan dalam iman sampai ajal di hujung usia.
1: Audio sekian saja dulu kita bersama menerusi segenggam ibrah keluaran pada kali ini. Di siri akan datang, akan dikongsikan perkongsian yang lain pula. Marilah sama-sama kita berdoa agar hati kita ini akan selalu terpaut dengan keindahan Al-Quran sehingga diibaratkan hati akan mati kalau terpisah dengan penawar dari Al-Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia petunjuk, pemberi cahaya dan rahmat untuk kami. Sekian saja untuk keluaran kali ini. Skrip telah disediakan oleh Ibnu As. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صلوات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab api neraka.

Wadi Matul Urus. Jodoh terindah itu tersembunyi di sebalik akhlak dan peribadi seseorang, tentang sejauh mana kita berusaha memperbaiki diri dalam meningkatkan keimanan, pasti akan beroleh yang saleh-salehah di hujung penantian. Dengarkan Wali Matul Urus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bersama menerusi rancangan Walimatul Urus. Yang mana menerusi rancangan Walimatul Urus ini, kita akan membincangkan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan walimah, bagaimana sebelum walimah dijadikan, dan juga kita juga akan menyentuh beberapa isu tentang hal ehwal berkaitan dengan perkahwinan. Yang pastinya menerusi rancangan Walimatul Urus musim yang terbaru ini, kita ada penceramah yang memberikan pencerahan tentang tajuk yang kita diketengahkan. Jadi sebelum itu, saya ucapkan selamat datang dahulu kepada Yang Mulia Ustazah Nasriyah binti Ruslan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar hari ini Ustazah?
1: Alhamdulillah, baik, sehat-sehat.
0: Ya alhamdulillah Ustazah ya, kita ni dapat bersama menerusi rancangan Walimatul Urus ini. Kalau sebelum-sebelum ni ada dengan kita ni ya Ustazah.
1: Oh wajar.
0: Tapi saya percaya selalunya kalau orang sudahnya kita ni berumah tangga, mesti ada komitmen yang lain juga. Tapi untuk hari ini kita ni bagi peluang dulu rakan kita ni Siti untuk menyelesaikan komitmennya. Jadi kita ni di sini kan membincangkan satu tajuk yang kalau sebelum-sebelum ni Ustazah, kalau kita ni imbas episod-episod yang sudah, kita ni sudah ada menyentuh tentang apa tujuan hidup, tujuan berkahwin dan juga sebagainya. Cuma ni Ustazah, kita ni memahami kalau kita ni kan berkahwin ya, nada orang ni terus-terus, ku kan kahwin sama kau. Nada tu Ustazah, berijab. Sekarang kena fikir, hilang akal kali nyata ni, yang takut. Mestilah proses untuk kita ni melangkah ke sana tu, kita ni ada ia punya fasa-fasanya. Jadi saya percaya sebelum kita ni terikat dalam satu ikatan perkahwinan, mesti ia berkenal-kenal dulu, berkawan-kawan dulu. Cuma ada masalah lah ni sikit Ustazah. Macam yang kita tahu, fasa sebelum kan berwalimah atau kahwin sebenarnya ia satu perjalanan yang panjang. Dari kita ni berkawan-kawan, tiba-tiba tersuka, satu dari suka jatuh hati, ada feeling, ada perasaan yang nantinya kalau sama-sama setuju, bolehlah diteruskan kepada fasa bertunang ataupun tersebut sebagai khidbah. Dan selepas bertunang ada lagi untuk kita ni kan mengendalikan majlis tersebut. Cuma sebelum fasa-fasa tersebut terjadi, semua itu disebabkan dari satu fasa, iaitu pergaulan individu tersebut. Ganjanya Sezah, jadi pertanyaannya Sezah, konsep pergaulan dalam Islam sebenarnya wujudkan ataupun indah istilah couple, atau sebenarnya Islam memberikan panduan yang betul dengan cara pergaulan itu ialah dengan ta'aruf. Jadi tajuk perbincangan kita ni adalah konsep pergaulan dalam Islam, couple atau ta'aruf. Jadi sekaligus memberikan peluang kepada Yang Mulia Ustazah untuk memberikan mukadimah tentang konsep pergaulan dalam Islam. Wujudkah istilah couple atau sebenarnya Islam telah memberikan panduan yang betul, iaitu dengan ta'aruf? Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Zaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebagai mukadimah, di dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan ketanian ini berpasangan, berpasang-pasangan. Allah ciptakan pasangan ketanian itu daripada jenis ketanian sendiri, which is manusia. Bukannya dari kalangan malaikat dan jin. Bukan, memang manusia sama manusia. Dan tujuannya tu, tujuannya adalah supaya ketani bersenang hati dan berhidup mesra. Dan Allah jadikan ada antara ketani perasaan kasih dan sayang dan belas kasihan. Dan dalam perkara ini ada mengandungi keterangan ataupun menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Jadinya perkara berpasangan ini ataupun bersuami isteri, ia adalah satu perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan perkara yang remeh saja. Dan kalau kita ni kan ceritakan pasal betapa agungnya perhubungan suami isteri ini, itu boleh jadi satu episod yang lain lagi lah. Anda bukan dalam episod sini. Baik. Macam mana perhubungan suami isteri ini boleh terjadi? Ia terjadi apabila terjadinya setelah akad nikah yang sah, yang memenuhi syarat. Cuma ia tetap Jalan menuju pernikahan itu, macam Zaidah yang persoalkan tadi, ada yang memilih jalan couple atau dating, boyfriend girlfriend, ataupun orang tua kita ni berkawan. Persoalannya itu tu, wujudkah istilah couple ni dalam Islam? Jadi mari kita ni kupas. Apa couple tu dalam konteks masyarakat kita ni pada masa ini? Umumnya, konsep couple merujuk kepada hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan. Selalunya konsep ini inda ada komitmen yang jelas untuk bernikah. Selalunya. Yang kedua, melibatkan interaksi yang lebih intim dan melibatkan perasaan emosional tanpa ada batasan yang ketat. Contohnya macam boleh keluar bila-bila masa, ke mana saja, sama ada dengan pengetahuan indong ataupun inda. Dan perkara ini jelas inda selari dengan panduan syarak. Walaupun akhir-akhir ini ada juga timbul istilah couple Islamic. Apa dibuatnya macam ekstra tu adalah pasangan wake up calls untuk tahajud ataupun message bangun subuh. Tu ada istilahnya lah. Baik, kalau kita ni lihat juga ikut sejarah, konsep couple ni ia timbul di barat. Di awal kurun ke-20 dalam tahun 20-an, 30-an. Artinya kalau kita ni kira tahun ini 2024, dalam 100 lebih tahun baru kan, luruskan tu, mat saya tu.
0: Kurang lebih lah kalau itu.
1: Jadinya sebelum-sebelum itu, perkenalan antara wanita dan lelaki yang akan berkahwin, ia berlaku secara formal dan diselia ketat oleh keluarga dan secara tradisional lah. Dan ia memerlukan persetujuan daripada keluarga. Kan tetapi zaman berubah, ia berstart dari barat and then ia menyerap masuk ke bahagian-bahagian ketanian ni. Selalunya ni daripada literature ataupun dari buku, novel-novel dan sekarang ni movie-movie. Okay, macam itulah ia menyusup masuk arah ketani punya budaya. Dan ada yang beranggapan berkapelan ni adalah untuk mencari apa yang dinamakan keserasian. Dengan berkapel, diorang boleh cakap, boleh buat aktiviti sama-sama, makan sama-sama, selalu buat message, boleh DM, PM, selalu keluar lewat wayang dan sebagainya. Dengan semua ini dengan anggapan ataupun atas dasar beranggapan, mereka boleh mengenali pasangannya tu atau dengan lebih mendalam. Tapi sebenarnya fahaman ini fahaman yang salah. Kenapa? Pasal kebiasaannya orang yang berkapalan ni lebih kepada mahu memuaskan pasangan. Apa yang ia suka, kita ni suka juga. Apa yang ia anda suka ataupun perkara yang kita ni anda suka, tetapi pasangan kita ni suka, kita ni kadangnya okay, tutup mata lah, suka te juga, direlakannya te juga. Ini untuk menjaga hati dan bagi yang terbaik kepada pasangan. Jadinya kalau berdasarkan yang kita ni berbincangkan tadi tu, Islam menolak konsep kapalan ni pasal ia berpotensi untuk membawa kepada perilaku yang indah sesuai dengan syariat kita ni. Dan ujung-ujung yang paling ditakuti dan ingin kita ni jauhi adalah seperti zina dan pergaulan bebas, yang mana perkara ni sangat-sangat dilarang dalam agama kita ni. Dan couple tu adalah antara bibit-bibit yang boleh kira ia membuka pintu kepada jalan untuk ke zina dan pergaulan bebas itu. Pasal itu ia diharamkan ataupun dilarang jatulah. Bukan pulang kandilan tak mati Zaidah, bahawa orang yang kepala tu equals tu ataupun pastikan berzina ataupun pasti begal bebas. Tidak, bukan. Akan tetapi istilahnya dalam ilmu agama ada namanya saddudz dzara'i'. Maksudnya adalah menutup pintu-pintu ataupun jalan-jalan yang boleh membawakan kepada perkara yang haram. Analoginya macam kalau api damit bah. Api damit kalau di hutan, mun dibiarkan boleh angus bah hutan, kan?
0: Betul.
1: Jadinya sebelum angus, kita ni padam dia dulu api yang damit tu. Bahkan kalau musim kemarau yang kering bandar, belum ada api belang tu. Tapi ada kemungkinan ada spark tu. Boleh orang basahkan, siram supaya indah tak angus. Jadinya kita ni pun cuma tu terjual dengan konsep couple tu. Ia sebaik-baiknya, bukan sebaik-baiknya, jauhi tah. Ia memang dilarang. Ataupun kalau sudah pernah terbuat, bertaubatlah. Itu saja tu. Allah, kalau dulu kalau kita ni indah tahun dah pulang, Allah kan marah tu. Jadi kita ni tahu, kita ni perbaikilah sahaja. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Alhamdulillah. Artinya di sini ni Ustazah, kata kuncinya, kita ni mesti menjauhi couple. Sebab seperti yang Ustazah ada jelas

0: kan awal yang couple itu berpotensi untuk membawa kepada zina ni, ya.
1: Yes,
0: sedangkan
1: betul.
0: Tani tahu dalam Islam sendiri melarang kita ni berbuat zina, memang sudah tentu-tentu dilarang.
1: Tentu-tentu tu.
0: Apatah lagi mendekati, ya. Itu pun sudahnya kita ni larangan sudah jelas.
1: Yes.
0: Jadi kita ni sebagai orang yang mengaku tani beriman. Untuk hal-hal yang macam itu mungkin bagi kita ni ya kecil saja, apalah sangatnya yang bergaul. Tapi Tani dah tahu impaknya cukup besar. Jadi di sini Tani fokus kepada artinya Islam menunjukkan sini dalam pergaulan, kalau yang especially yang berlawanan jenis selain sesama.
1: Oh, lamun bini-bini sama bini. Ya, selalunya ada masalah.
0: Ada masalah pulang tu. Iya tah, ganyu sesama.
1: Sekarang ni lain terjadi ceritanya.
0: Itu nanti mungkin Tani akan bincangkan kemudian.
1: Nanti itu punya topik.
0: Sekarang panjang sekarang jelah Tani. Masa belum belum banyak yang kita akan sentuh tentang tajuk kita ni. Jadi disebabkan kita ni di sini especially katakan kita ni tolak couple, artinya bukan budaya Islam, Tani pilih kepada ta'aruf. Okay. Jadi di sini meminta yang mulia Ustazah untuk memberikan pencerahan pengertian ta'aruf dalam konteks perbincangan kita ini, Ustazah, silakan.
1: Baik, sekarang tentang ta'aruf, lawan daripada tani atau yang tadi ataupun alternatif lain bagi yang couple itu. Secara ringkasnya, ta'aruf ini adalah proses perkenalan yang dianjurkan dalam Islam dalam menuju perkahwinan. Lain daripada couple yang umumnya tidak ada komitmen kan bernikah, berta'aruf ini memang destinasi tujuan adalah pernikahan. Sama ada jadi atau indah pernikahan atau. Ia proses berkenalan untuk, ini kalau bagi saya lah, berta'aruf itu adalah proses berkenalan untuk mengetahui sama ada orang itu ataupun calon itu sesuaikah indah untuk jadi pasangan hidup ketani. Sesuaikah indah dengan ketani punya misi dan visi dalam kehidupan? Adakah ia kan boleh menampal kekurangan ketani? Adakah ia boleh menolong ketani menjadi orang yang lebih baik? Jadinya itu adalah proses bertaaruf. Pasalnya juga kadangnya masa proses bertaaruf itu pasangan yang bertaaruf itu bersetuju orang ini dah boleh jadi dengan ni hidup untuk saya lah macam tu. So lain orang lain lah tu, lain orang lain ni punya keperluan, lain ni punya tujuan hidup, so masing-masing ukur baju di badan sendiri. Macam contoh, kalau akan makan nasi goreng kampung dah padas, kita ni ke kadai, tapi kadai cakap dah dapat padas puan. Perencah kami yang padas sudah. Jadi kita ni, saya punya pilihan. Sama ada kan teruskan ke indah atau pilih lain. Macam itu. Baik, kan ta'aruf ni tujuannya untuk saling berkenalan. Tapi caranya macam mana? Dengan cara yang patuh syariah, di mana interaksi antara laki-laki dan bini-bini ni dilakukan dalam batasan yang ketat. Sekarang kita diterangkan lagi apa panduan Islam tentang batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram ataupun yang ajnabi. Jadinya, tuan-puan, bisanya jua ta'aruf ini, indah banyak emosi yang terlibat. Kita ni indah terlalu invested, bah. Dan perasaan itu lebih terkawal. Pasal asas utama dalam masa ta'aruf itu bukannya pasal suka. Tetapi pasal kan cari pasangan hidup. Jadinya tindakannya selalunya lebih objektif. Nah, kalau jadi kahwin, alhamdulillah, okey. Kalau indah jadi kahwin pun, okey. Dan indah parah sangatlah kalau kan recover. Pasal hati itu ya indah terlalu dalam, bah. Perasaan indah banyak terlibat. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah, bahapa kita ni dalam masa proses ta'aruf. Dalam proses ta'aruf ni kita ni bertukar maklumat pasal diri masing-masing. Sebisanya ada orang tengah lah ataupun ada perantara. Pendekatan kita ni masa ta'aruf tu pun juga lebih formal. Ini macam kalau couple. Ia informal dan lebih santai macam tu. Tapi kan pernikahan ini satu perkara yang besar dalam Islam. So ia perlu dijalankan dengan situasi atau pendekatan yang lebih sopan santun. Ataupun lebih formal. Ini kan cerita laju dulu lah. Pengalaman jadi orang perantara.
0: orang tengah.
1: Orang tengah.
0: Orang ketiga sesaat.
1: Bukan orang ketiga. Bukan orang ketiga. Nama sebilih menzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita ni. Okay. Saya ingat dulu kawan saya ada pernah mesej saya. Saya cerita pasal lain lah. Namanya kawan kan bini-bini. Sekali, satu hari mesej saya lah. Muka dimahnya. Lain pelanggan ku tanya kawan ni nasahnya. Ya, ada kawan muka yang boleh aku ta'aruf? Ni katanya. Kali aku sedang cari masa ni, katanya. Saya pun macam okay. Well, I was very positive lah. Saya pun macam positif benar masa tu. Saya pun tanya, ciri macam mana yang kau mau? Cuma kalau kata ni survey kereta, kata ni model spek cuma ni, cuma ni, cuma ni. Sama je macam pasangan dia ni. Okay, saya tanya macam mana orang yang kau mau? Kali dia pun bagi cuma ni, cuma cuma ni. Saya pun tanyalah survey-survey kawan. Ada yang mencari pasangan macam tu. Kali akhirnya kawan saya pun berkawan. Tapi bukan dengan kawan yang saya kenalkan, dengan orang lain. Intinya macam di sini. Dan saya sendiri juga dulu lah. Saya dulu dikenalkan oleh inung laki saya dengan seorang jejaka. Kali inung laki saya memang terpakai bandarkan ke dia. Kali selepas banyak berdalih-dalih-dalih nombor-nombor-nombor, saya cakap, akhirnya cubalah bah. Okeylah, cuba. Baju jumpakan tak sejak. Jatuhkan. Okey. Sebelum lagi berbahkan menjumpakan, terjumpa di restoran. Orang tu makan seorang-seorang. Kami makan sekeluarga. Sekalinya babah, ada orang tu. Yang katanya. Sekali babah pun, di bawahnya berjumpa, jam-jam tu juga. Sekali, jam-jam tu juga yang memperkenalkan, Anina orang yang kau kan ku kenalkan dengan kau. Kamu setuju ke indah kan cuba berkenalan. Sama ada, ni berjayalah ataupun indah. Jatuh lah. Satu, terus, direct.
0: Panas pipiku terus.
1: Direct. Sekali dia cakap, awkward pulang lah. Memang lain rasanya lah.
0: Dia bersedia betul kalau
1: dia panas. Bersedia. Tiba-tiba dia kan jalan keluar kan makan. Bukannya kan sebab tu kan. Sekali, okay, kami desa macam, okeylah, cubalah saja.
0: Tapi tema tu lalu makan sejahtera.
1: Kanyang. Memang lapar juga. Sekali lama-lama taruf, saya pun sampai satu tahap yang meyakinkan saya ia bukan orangnya. Saya pun okay, next, move on. Alhamdulillah. Tapi saya cubalah sejak kan. Dan kan kemudian akhirnya saya masa ni sudah pun berkahwin, bernikah. Ataupun dari proses taruf, bukan bapa saya yang memperkenalkan. Ada lagi orang memperkenalkan, kawan saya yang memperkenalkan. Jadinya itu tu, ia macam direct bah. Indah dah banyak buang masa. Kira jimat masa lah.
0: Ya, kira macam apa ni, ta'arufah tu kita ni tahu tujuannya, kita ni kan mau berkahwin dengannya kan, tu
1: Ustaz. Direct bah. Memang atu dalam kepala bah.
0: Pasal seperti Ustaz terangkan sebelum ni pun, yang kepala tu tadi dia tahu ke mana hala tujuannya.
1: Sejujurnya memang cepat tahu.
0: Jadi banyak buang masa.
1: Yes, betul. Okay, okay. Bukan lagi masa.
0: Hati dan perasaannya Allah.
1: Lagi usin.
0: Pasal dating.
1: Itulah selalunya bagi hadiah. Anu pulang anu. Memang pulang Allah. Apa ni, kira macam menyukakan hati orang itu salah satu perkara yang baik. Tapi ini macam janganlah dulu. Simpanlah usin itu. Okay. Dan kita ni insyaAllah ada akan menyentuh macam mana ta'aruf ani dengan lebih mendalam dalam episod-episod akan datang insyaAllah ta'ala. Jadi nantikan episod itu lah.
0: Untuk edisi special tentang ta'aruf ni, Zaza.
1: Yes,
0: sebab
1: betul.
0: Kita ni pun Alhamdulillah memang orang Islam ni ia punya sikap dan sifatnya suka sebarkan kebaikan, mengajak melakukan kebaikan. Jadi dalam walimatul urusan ni juga, kita ni memperkenalkan kita ni, konsep kita ni ya, bukan pulang menyuruh semua orang baik-baik tak semua kahwin. Maksud kahwin tu sunnah? Bukan. Sebab ganya kita ni kan beritahu proses-proses untuk berkahwin tu macam mana sebenarnya. Sebab kita ni tahu, seperti Ustaz katakan, perkahwinan tu ia satu konsep ibadah yang kita akan lakukan sampai akhir hayat ni, Ustaz.
1: Panjang masanya.
0: Dengan kita ni tu taklulah benar kepada jodoh masing-masing. Tapi ialah untuk kita ni mempertahankan rumah tangga tu, itu yang perlu kita ni fikirkan juga ni, Ustaz. Jadi nanti kita ni akan kupas beberapa tajuk lah yang untuk kita ni ni awal-awal dulu sebelum kan ke walimah. Nanti kita ni kan bawakan selepas walimah. Jadi kita ni punya tajuk ni, Zaza, adalah menyentuh tentang pergaulan ni, Zaza. Jadi mohon Zaza berikan pencerahan lah, pergaulan zaman Nabi yang patut kita ni contohi. Mungkin ni, Zaza, sebelum Zaza jawab lah pertanyaan tu, mungkin lah ni, Zaza, ada orang tu tanya-tanya ataupun pernah mempersoalkannya. Dulunya masa zaman Nabi nya, Nabi kan kahwinnya yang ia kena pinang oleh bini-bini je nya. Mungkin orang akan mempersoalkan. Tapi mungkin ada keraguan sebenarnya daripada ia punya ayat itu, yang dia tahu prosesnya macam mana kali ya masa zaman Nabi. Macamnya bibi ni je tunya mulakan. Mungkin dia kan fikir catu ataupun apa tu dikatakan pergi mencari timba. Mungkin orang dah tahu apa isi sebelum, sebenarnya di dalam konsep tersebut Sezah. Jadi mungkin boleh juga Sezah sentuh tentang hal itu, especially lah pergaulan di zaman Nabi yang patut kita ni contohi. Dalam dunia kita ni yang masa ni serba sebi kan. Yalah Sezah.
1: Teruskan Sezah. Baik-baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini saya buka dengan ayat ni lah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya Allah menjadikan Rasulullah itu untuk ketani sebagai suri tauladan, suri tauladan bagi sesiapa yang menginginkan hari akhirat dan yang selalu dan mengingatkan Allah, mengingat Allah banyak-banyak. Okay. Jadinya sesiapa saja yang mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan jadi baik. Dan orang yang mencontohi orang yang mencontohi Rasulullah, kira macam orang yang ketiga, pasti akan baik juga. Pasal itulah specialnya Rasulullah sebagai uswah. Kebaikan itu indah terhenti setakat orang yang mencontohi Rasulullah atau okay, macam the second person atau, tapi tersebar ke orang-orang lain juga. Dan firman Allah juga, katakanlah wahai Muhammad, tafsirnya ia punya terjemahan lah, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cintakan Allah, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadinya tuan-puan yang dirahmati Allah, percaya, percayalah bahawa Allah bagi garanti kalau kita ni ikut jejak Nabi Muhammad, insya-Allah selamat dunia akhirat. Sama-samalah kita ni doa bagi supaya tergolong dalam golongan yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mengenai apa yang Zaidah cakapkan tadi pasal Rasulullah dulu dipinang oleh Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin sebagai suami, dan Sayyidah Khadijah adalah isteri pertama Rasulullah. Baik, lurus yang Rasulullah memang dipinang oleh Sayyidah Khadijah. Tapi bukan Sayyidah Khadijah sendiri yang datang kepada Rasulullah, akan tetapi ada perantaraannya. Ada perantara yang datang, ada orang tengah yang datang kepada Rasulullah yang kira menyampaikan khabar itu, khabar bahawa Sayyidah Khadijah ingin untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai suami. Adakah Rasulullah bersetuju ke tidak? Macam itu. Ada orang tengahnya. Kan pasal pergi mencari timba. Situasi ini janggal bagi kita ni di masyarakat. Masyarakat Brunei. Akan tetapi pada dasarnya ia bukan perkara yang salah. Bahkan ada lagi kisah, ada seorang sahabat wanita itu, ia sendiri menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Maksudnya ia menawarkan dirinya untuk dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa siapa namanya. Macam itu. Dan Rasulullah apabila berkahwin, bukan saja wanita yang melamar, Rasulullah sendiri ada yang memilih wanita itu untuk dikahwini. Antaranya Bismillah, siapa namanya ni? Kalau saya tidak silap, namanya adalah Sofiyah. Sofiyah bin Huyai. Sofiyah. Saya ingat memang Sofiyah, tapi bintinya Allah Ta'ala alam. Okay, namanya Sofiyah. Ia adalah seorang wanita Yahudi. Okay. Rasulullah bertanya setelah ada berlaku peperangan, Sofiyah ni punya inung lakinya sudah meninggal, saudara lakinya pun sudah meninggal. Rasulullah pun offer, wahai Sofiyah, antara dua pilihan, sama ada kamu memilih kekufuran ataupun Islam. Kalau kau memilih kekufuran, indahlah aku akan pilih kau. Tapi kalau engkau memilih Islam, aku akan kahwini engkau. Jadinya ada Rasulullah sendiri yang mengapproach ataupun menawarkan untuk dikahwini perempuan atau macam itulah. Baik, apa panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pergaulan antara lelaki dan wanita yang perlu kita ni jadikan contoh dan praktikkan di dalam kehidupan kita ni? seharian lah sebenarnya. Kehidupan seharian. Tapi untuk konteks kita ni pada siri ni adalah lebih berkaitan tentang pergaulan sebelum kita ni berkahwin. Yang kan berkenalan ni macam mana. Okay. Jadinya, asasnya pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram adalah sesuatu yang dilarang dalam agama.

0: asasnya.
1: Okay.
0: Okay. Hmm. Akan tetapi kalaulah ada situasi-situasi yang tertentu dengan syarat yang berpandukan syarak, ia jadi harus. Dalam erti kata lain, ada keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketani berinteraksi dengan lawan jenis. Ini berdasarkan daripada sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Pada suatu ketika, ada beberapa lelaki Bani Hashim masuk ke rumah Asma binti Umais. Indah lama kemudian, Abu Bakar As-Siddiq pun memasuki rumah Atuk. Pada masa itu, Asma binti Umais telah menjadi isteri Abu Bakar. Di dalam rumah Asma, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ada melihat para lelaki Bani Hashim yang tadi masuk Atuk. Dan Sayyidina Abu Bakar indah suka perkara Atuk. Lalu ia pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, Rasulullah berkata, aku nak melihat apa-apa pun perkara dari dorang itu kecuali kebaikan, semua baik pun okey saja. Pasal Rasulullah memang kenal dorang. Siapa yang datang tu Rasulullah kenal. So Rasulullah okey pun saja satu. Jadinya Rasulullah menyambung, Allah telah membebaskan Asma dari hal-hal buruk itu. Dan kemudian Rasulullah SAW naik mimbar dan bersabda lagi, semenjak hari ini jangan sekali-kali seorang lelaki menemui wanita yang menyendiri, maksudnya saat suaminya indah ada, kecuali ia disertai oleh satu ataupun dua lelaki yang lain. Okay. Imam An-Nawawi menyatakan dalam syarah sahih Muslim, berdasarkan hadis tadi Atuk, para fuqaha madhab menyatakan bahawa pergaulan antara lelaki dan perempuan yang indah ada hubungan mahram adalah haram, kerana perbuatan itu dianggap menjerumuskan diri kepada perbuatan mungkar yang boleh menjatuhkan maruah dan kesolehan seseorang. Jadinya, adakah langsung anda boleh berjumpa lelaki dan perempuan di satu tempat untuk berkomunikasi, untuk berurusan secara langsung? Hal ini hanya dibenarkan pada keadaan-keadaan tertentu, seperti urusan darurat ataupun keperluan dalam menjalankan urusan seharian. Contohnya, ini urusan darurat. Contoh, dalam keadaan darurat adalah seperti terjumpa wanita ajnabi yang tersesat di jalan. Jadinya, boleh ditemani wanita itu. Sesat di jalan, dikhawatiri keselamatannya itu jadi bahaya. Jadinya, dan wanita itu takut ditinggalkan bersendirian. Sesat nak tahu ke mana? Di tengah hutan kah? Kalau kita ni di Brunei ni pelang ada,
1: orang kan ke hutan saya saja tu nada.
0: Nada pelang tu. Selalunya hiking tu memang ada treknya lah cua. Nada apa-apa insyaAllah.
1: Selalunya beramai lah tu saja. Walaupun indah kenal tapi ramai orang.
0: Ada cua. Urus jatuh. Jadinya urusan darurat itu contohnya macam-macam tu lah. Okay. Imam ini ada satu perkara yang interesting juga. Imam Nawawi menyatakan pengharaman khalwat lelaki dan wanita ini termasuk dalam bab kedua berdua-duaan menunaikan solat. Contoh lelaki asing seorang kan mengimamkan wanita asing seorang di tempat yang tertutup. Kalau imam seorang di masjid, wanita jamaah di seorang di belakang, itu tidak apa-apa lah dalam keadaan yang masjid kan. Kan tetapi dalam keadaan yang tertutup, contoh boyfriend girlfriend kan sembahyang. Okay. Si boyfriend yang jadi imam, si girlfriend jadi makmum. Berdua-duaan. Itu pun boleh jadi haram. Okay. Keadaan lain lagi yang dibolehkan ada interaksi antara lelaki dan perempuan adalah urusan keperluan. Urusan keperluan ni macam mana? Urusan keperluan ni adalah yang melibatkan muamalat sesama manusia berkaitan dengan bermasyarakat ataupun keperluan harian, urusan seperti urusan jual beli. Maka harus melihat ajnabi pada urusan jual beli atuk. Tapi jangan bilang ditantang benar lah. Itu ada je lagi punya ni tu, panduannya, menundukkan pandangan. Okay. Artinya kita ni boleh shopping lah. Boleh shopping. Anda juga ada kedai di Brunei ni yang memang ada untuk bini-bini saja. Laki-laki saja anda ada. Ya, memang kita ni akan ada bercampur. Okay. Dan kalau macam kalau ke pasar bah, beli daging, kebanyakan ni memang lelaki-lelaki kan
1: yang menjual.
0: Memang terpaksa kata ni, aku mau sekilo. Bercakap lah sekilo. Okay. Selain itu juga urusan kesaksian sama di mahkamah kah. Okay. Urusan keraja. Dan keadaan sekarang ni lelaki bini-bini yang bekerja, ada bini-bini jadi guru juga, lelaki-lelaki jadi doktor. Okay. Memang terpaksalah macam tu. Urusan politik, urusan perdagangan.

dengan urusan menuntut ilmu ke tani, bini-bini menuntut ilmu daripada guru laki-laki, boleh ke indah? Boleh. Macam tu juga kalau lelaki menjadi penuntut, gurunya bini-bini, boleh ke indah? Boleh. Kan Sayyidah Aisyah adalah seorang perawi hadis ataupun memang faqih. Banyak sahabat-sahabat berguru arah Sayyidah Aisyah. Memang dia dilarang, tapi itu tu ada batasannya yang perlu dijaga. Ada etika dan sopan santunnya. Okay. Dan salah satu pergaulan yang biasa berlaku pada zaman ketanian ni, especially ketani orang Melayu, ketani suka berkumpul keluarga-keluarga, kazen-kazenan. Okay. Ketani kunjung-mengunjung satu sama lain, ataupun kawan-kawan pun kadangnya ada saling berkunjungan. Maka berlakulah pergaulan antara lelaki dan bini-bini ni di dalam satu ruangan, dan semua makan di sana. Macam kata ni, kalau open house macam tu juga kan, memang duduk di satu ruangan, makan sama-sama macam tu. Jadinya pergaulan jenis ini dibenarkan, dan setentunya ia tertakluk kepada nilai-nilai adab dan hukum hakam berkaitan pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, menjaga pandangan, indah melunakkan suara semasa bercakap kalau dengan lelaki yang asing. Jadinya tuan-puan yang dirahmati Allah, apa garis panduan pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam agama ketanya? Ini panjang pulang ni, tapi ini very important lah. Sangat-sangat penting. Jadi yang pertama, indah berkhalwat ataupun berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, kalau sekiranya indah ada darurat ataupun indah ada keperluan. Hal ini jelas di dalam satu hadis diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak boleh untuk seorang lelaki itu berdua-duaan dengan seorang perempuan melainkan bersama-sama dengan perempuan itu mahramnya. Contohnya macam mana tu anda boleh berdua-duaan? Kalau kita ni consultation doktor, memang kita ni kan datang, kadangnya kita ni kan datang seorang, tapi mostly memang ulumrahnya doktor tu kan ada yang punya assistant. Indah kan seorang tu. Okay, jadinya itu perkara. Artinya sana juga ada darurat keperluan atau ia bukan sahaja hello doktor duduk ke depanmu, tidak. Memang ia akan berjumpa pasal ada sakit. Okay, kalau ataupun contoh kalau kita ni kan take away makanan, kita ni kan take away makanan di restoran, memang perlu berdepanan, ada keperluan atau. Okay, yang kedua, tadi itu kalau anda ada keperluan, anda payah takkan ada interaksi itu. Okay, yang kedua, anda melakukan sebarang urusan itu di secara berdua-duaan di tempat yang tertutup bagi mengelakkan fitnah, dan ia menutup pintu-pintu yang membawa kepada zina ataupun permulaan zina. Dalam satu kaedah fikih ada kena sebutkan, ma adda ilal haram fahuwa haram. Apa saja yang membawa kepada haram, maka ia haram. Adakah khalwat ini juga? Ini satu perkara yang berkaitan juga. Adakah khalwat ini ia eksklusif atau hanya bagi pertemuan secara fizikal yang bertemanan? Indah. Sekarang ini kita ni canggih. Ada chatting, video call, WhatsApp call, Zoom, Google Meet. Ani pun boleh termasuk dalam khalwat berdua-duaan, kalaulah berdua-duaan dan kalaulah ada urusan darurat yang ada keperluan yang diharuskan syarak. Artinya anda boleh saja-saja bah. Ia mesti ada keperluan yang diharuskan syarak baru tak boleh ada interaksi atau. Okay. Jadinya ada satu analogi yang interesting. Kalaulah kita ni, contoh kita ni bermesej, kalaulah mesej kita ni atau kita ni inda mau melihatkan orang, especially kalau mesej antara lawan jenis, kita ni inda mau melihatkan orang, macam malu kita ni ingin melihatkan, atau boleh di consider ataupun dikira sebagai khalwat. Misalnya macam kalau contoh, kalau kita ni dalam konteks bekerja, mesej ketanya tu, dia ketanya kan ada masalah kalau kan melihatkan kawan. Ni mesej curangan ni, ibu suruh buat macam ni. Kekhianatan mata serta apa yang tersembunyi dalam hati. Maksudnya, pandangan mata kepada yang terlarang menurut agama. Cuma tujuan kelingan mata yang untuk menyindirkah, untuk lirik-lirikan yang membawa kepada jalan yang salahkah. Intinya di sini, tundukkan pandangan. Bukan tundukkan pandangan secara fizikal. Dengan menjaga

0: hati je lah. Kalau orang berjalan, janganlah tundukkan pandangan je. Waliklah jalan. Itu je. Okay. Adakah perintahan ni hanya untuk lelaki saja? Pasal dalam ayat surah An-Nur ni, ayat 30, ia memang untuk, ia punya secara zahirnya memang untuk lelaki-lelaki saja. Akan tetapi, tidak. Sambungan ayatnya seterusnya, which is ayat 31, perkara yang sama ditegaskan untuk perempuan yang beriman. Intinya, dua-dua perlu tundukkan pandangan. Melalui ayat ini, kita ni faham bahawa jaga mata, jaga pandangan, akan terjagalah jua kemaluan. Pelihara diri daripada mula melihat perkara yang haram. Hati akan terjaga, kemaluan akan terjaga, seluruh tubuh akan terjaga insya-Allah taala. Baik. Yang keempat, yang kelima. Masa kita ni berinteraksi atau bersuara, indah boleh dengan suara yang lunak dan manja. Kalau dengan lelaki asing. Dan indah menunjukkan reaksi ataupun lenggok badan yang boleh menimbulkan syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhdu'na bil qaul." Jangan rendah-rendahkan suara, "Fayatma'u allazi fi qalbihi marad." Ia akan boleh menimbulkan fitnah ataupun orang-orang yang hatinya sakit akan menjadi menyebabkan fitnah. Okey? Wa qulna qawlan ma'rufa. Bisa-bisailah bercakap. Macam tu. Tegaslah kalau kita ni bercakap. Dan kalau kita ni reflect kepada zaman kita ni, ia bukan setakat cakap lah. Sekarang ni kita ni ada perkara yang namanya emoji-emoji, stiker-stiker. Kalau kita ni bercat, bermesej sama lawan jantina, usahakan ada perkara tu. Apatah lagi stiker-stiker sekarang ni, cute-cute. Dilarang gunakan kecuali dengan yang halal. Okay, yang terakhir adalah indah ada bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, sekiranya dicucuk kepala salah seorang daripada kamu dengan jarum daripada besi, nescaya itu lebih baik buat baginya berbanding dia menyentuh seorang wanita yang indah halal baginya, yakni bukan mahram. Riwayat At-Tabarani. Okay. Jadinya sebenarnya banyak ia punya hadis-hadis ini yang boleh kita ni apa ni, teliti. Akan tetapi ia banyak, dan kalau kita ni kan tetanggan semua, payahlah ha. Tapi itu tu 6 perkara. Dan bagi yang berminat dan tentang kan membaca pasal perkara ni, boleh merujuk Riyadhus Salihin bab 290 dan bab 291. Ia berkaitan tentang pengharaman melihat wanita asing dan lelaki muda yang handsome tanpa keperluan yang dibenarkan syarak. Dan yang kedua tu adalah tentang bab tahrim al-khalwah bil ajnabiyah, bab pengharaman berkhalwat dengan wanita yang asing. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, penjelasan cukup jelas dan detail ni, Zaza.
0: Detail sangat, tapi mesti.
1: Perkara ni yang perlu kita ni biasakan. Lagi perlu biasakan, wajib dibiasakan. Memang itu sebenarnya kita ni budaya Islam yang perlu kita ni aplikasikan. Dan ada pertanyaan ni, Zaza. Dari penjelasan yang mulia Zaza tu tadi, kita ni lihat mungkin orang yang baru mendengarnya kita ni ataupun ia tidak terdedah dengan bagaimana cara pergaulan sebenarnya yang dituntut dalam Islam, ia mungkin akan mengatakan, eh, nyapa ya junya, banyak junya, complicated junya. Mungkin ia akan berfikiran macam tu sebab ialah indah terbiasa ni, Zaza. Cuma menjadi persoalan mengapa sebenarnya penting untuk kita ni aplikasikan konsep pergaulan tersebut seperti yang sudah ditetapkan di dalam Islam, terutama sekali ketika pergaulan kita ni dengan lawan jenis ni, Ustazah. Kenapa? Ia penting.
0: Okey. Tadi saya cakap pasal kebiasaan, pasal anda biasa tu, ia tak payah dibuat kan. Lurus tu. Saya sangat-sangat setuju. Ia macam exercise pa. Kalau kita ni indah biasa mengangkat berat, tapi mahukan angkat berat, anda boleh terus-terus. Yang berat 10 kilo mesti just ringan-ringan dulu dan gradually menambah. Artinya mana-mana yang mesti dilakukan secara bertahap. Yang mesti dimulai dengan satu kesedaran untuk memperbaiki diri dan kemudian mengambil langkah yang perlu sedikit demi sedikit dan berterusan. Okay? Dan berterusan istiqamah lah tu. Baik. Kenapa kita ni perlu mengamalkan apa tu panduan daripada Rasulullah SAW tentang pergaulan ni dalam kita ni punya kehidupan. Baik. Satu, tadi sudah saya share bahawa Rasulullah SAW

alam itu adalah contoh yang terbaik bagi kita ni manusia. Memang Allah garanti inilah contoh yang terbaik untuk kamu. Okay. Dan ia menggarantikan cinta Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ni yang mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hikmah yang boleh kita ni ambil ataupun kebaikan yang boleh kita ni dapati daripada mengikuti panduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni adalah yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Jadinya dengan mengaplikasikan apa yang Rasulullah bagikan sebagai panduan itu, ia boleh menjauhkan diri kita ni daripada zina. Itu yang utamanya. Okey. Antara alasan lain juga, yang pertama, antara alasan lain juga adalah selain yang tadi-tadi itu, ia menjaga akhlak dan moral kita ni. Ia dapat menghindari kita ni, menghindarkan kita ni daripada perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kita ni akan jadi lebih terjaga, sangat-sangat terjaga. Kemudian yang kedua, ia mencegah kita ni daripada fitnah. Okay. Jadinya Islam mengajarkan kita ni untuk menjaga batasan agar tidak terjadi situasi yang dapat menimbulkan keraguan dan ia tidak mencalarkan maruah seseorang itu. Apabila mengikuti aturan yang ada, kita ni

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.

karuniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

0: Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, yakni untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan, serta sebutkan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, apabila seseorang di antara kamu berada di waktu pagi, maka bacalah, Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu pagi, dan dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu petang, dan dengan yakni pertolonganmu, kami hidup, dan dengan yakni kehendakmu, kami mati, serta kepadamulah, yakni semua akan kembali. Dan bacalah apabila berada di waktu petang, hendaklah membaca, Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu petang, dan dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu pagi, dan dengan yakni pertolonganmu, kami hidup, dan dengan yakni kehendakmu, kami mati, dan kepadamulah tempat kembali. Hadith riwayat At-Tirmizi.
1: Angin merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja kepada kita manusia, tetapi meliputi semua makhluk-makhluknya. Walaupun begitu, kadangkala ianya merupakan azab apabila angin itu bertiup ke tahap yang membimbangkan, malah menakutkan. Apabila ini terjadi, janganlah sampai kita menyumpah atau mencaci angin, tetapi mintalah kepada Allah kebaikan dan perlindungan dari sesuatu yang boleh membahayakan. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta kepadamu akan kebaikan dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya serta apa yang dilepaskannya, dan aku berlindung diri denganmu dari kejahatan dan kejahatan apa yang terkandung di dalamnya serta kejahatan apa yang dilepasnya. Riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Doa agar dijauhkan dari kesesatan. Doa agar dijauhkan dari kesesatan ini dipetik dari surah Ali Imran ayat 8 dan 9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fih inna Allah la yukhliful mi'ad. Terjemahannya, ya Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami setelah engkau memberi hidayat kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha melimpah-limpah kurnianya, ya Tuhan kami. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang menghimpunkan manusia pada hari yakni kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Auda, doa ini dimaksudkan sebagai penangkal terhadap dorongan untuk menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah difirmankan di dalam kitab sucinya. Terdapat di kalangan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak berniat untuk mencari keridhaan Allah, justru mencari kesempatan untuk memenuhi tuntutan hawa nafsunya. Agar tidak terjadi hal seumpama itu, kita memohon kepada Allah agar hati kita tidak ragu-ragu atau cenderung pada kesesatan setelah mengetahui dan menyadari kebenaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bila Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita tanpa pertolongan dan petunjuknya, nescaya kita tidak akan lepas dari cengkaman dan genggaman hawa nafsu sehingga hidup kita menjadi sesat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dan diberi keputusan mengenai segala amal yang kita lakukan di dunia ini. Di akhirat nanti, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Orang yang beramal soleh dengan ikhlas mendapat kebahagiaan, sedangkan orang yang hidup sesat mendapat siksa neraka. Doa ini boleh dibaca setiap kali tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesat atau memperoleh kenyataan-kenyataan yang meragukan dan membingungkan. InsyaAllah, dengan doa yang kita panjatkan ini, hati kita tidak akan cenderung pada kesesatan setelah diberi petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fih inna Allah la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami setelah engkau memberi hidayat kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha melimpah-limpah kurnianya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang menghimpunkan manusia pada hari yakni kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya.

0: Siti Hajar.
1: Siti Hajar. Nasib baik Nabi Ibrahim cerdik. Kalau tidak, kalau baik biarkan pada Siti Sarah sendiri yang potong, entah apa yang dipotong. Tapi Nabi Ibrahim cerdik, dipotong benda-benda yang akhirnya alhamdulillah menjadi menjadi kita tentang adat kepada kita ni, dan menjadi sunnah khitan perempuan, kemudian tindik telinga.
0: Laki-laki jangan tindik telinga.
1: Laki-laki itu bukan sunnah tu. Itu punah tu. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah bagaimana tawakal, iman dan tawakal itu, bila kita betul-betul beriman dengan Allah Ta'ala, kuat tawakal, apa pun kita boleh hadapi. Nabi Ibrahim yang menunggu anak berapa lama? Berapa lama dia menunggu anak?
0: Tadi 85 tahun.
1: Dan kata
0: 75 tahun.
1: 75 masuk ke Palestin.
0: 10
1: tahun. Betul, lebih kurang tinggal 10 tahun lebih kurang.
0: 10 tahun, ya.
1: Dia apa ni? Mula teringatkan anak. Lepas tu kata ulama, dia mula dapat anak umurnya 86
0: tahun.
1: 86 tahun punya tunggu. Kalau kita ni, kalau 86 tahun punya tunggu, punyalah sayang. Dan mau merenggang walaupun sedikit. Tapi ni oleh kerana iman pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ilhamkan, wahyukan pada dia, dia pergi tinggalkan di padang pasir.
0: Siti Hajar dan juga Nabi Ismail.
1: Tengah-tengah padang pasir. Kenapa? Kerana iman. Bukan gila, kerana iman.
0: Arahan Allah.
1: Arahan Allah. Siti Hajar kerana iman juga pada Allah. Siapa suruh kau buat ni wahai Nabi Ibrahim? Allah. Maka Allah, aku tak apa, aku redha. Aku tahu dia tak akan menyanyikan. Kerana iman juga dia sanggup menghadapi. Walaupun dia tahu dia akan hadapi benda yang sangat mencabar. Tak ada bekalan air, tak ada makanan, tak ada kemudahan awam. Situ padang pasir. Tapi kerana iman pada Allah, dia sanggup terima. Yakin Allah Ta'ala tak akan menyanyikan. Maka kita pun, kalau kita betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kuat tawakal pada Allah, apa pun kita boleh hadapi, insyaAllah. Gunung pun apa?
0: Gunung lagi kudaki.
1: gunung lagi kudaki. Lautan api lagi kerangi. Kerana iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun itu korban nyawa. Mudah-mudahan kita diberikan kuatan iman seperti itu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Ila liqa minggu depan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat menerusi petikan cerita pada malam ini. Kisah tentang Nabi, lanjutan kisah Nabi Ibrahim AS bersama dengan Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Mahupun juga Nabi Ibrahim AS. Jadi apa yang cantik sekali, menarik juga Ustaz ya tadi, mengenai dengan petikan doa daripada Nabi Ibrahim AS. Dan ini dapat kita ketahui pada masa ini tentang makbulnya doa tersebut, di mana kemakmuran bumi Mekah Al-Mukarramah ini, orang datang indah beranti-ranti setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. Dan apa yang cantiknya lagi tadi, mengenai dengan tanam-tanaman, buah-buahan ini. Ini saya sendiri dapat mendapati semasa ketika berada di sana ni Ustaz ya, masa di Mekah, melihat dan merasa heran juga di pasar-pasar ini, banyak juga buah-buahan ya, macam sikoi, batat dan sebagainya ni kan. Anu lagi Ustaz, segar-segar, besar-besar lagi berbanding daripada ini padang pasir di sini ni pun ada buah-buahan macam ni. Rupanya ini hasil daripada kemakbulan daripada doa Nabi Ibrahim AS. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, baik Ustaz, kita sudah sampai ke penghujung rancangan ni Ustaz. Jadi sebelum berpisah, terima kasih mewakili penerbit Harun Haji Hidup, ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud kerana berkesudian untuk mengusikan ilmu pada malam ini. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Jadi apa yang kita harapkan menerusi rancangan ini, kita semua akan dapat mengambil iktibar. Jadi audio pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya perbicaraan yang paling benar ialah kalam Allah, dan ikatan yang paling kuat ialah kalimah takwa. Sebaik-baik dan seindah-indah kisah ialah daripada Al-Quranul Karim. Seindah-indah sunnah ialah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbicaraan yang paling mulia ialah mengingati Allah. Urusan yang terbaik ialah teguh terhadap ajaran Islam. Manakala sejahat-sejahat perkara ialah perkara-perkara yang baru di dalamnya. Petunjuk yang terbaik pula ialah petunjuk dari

Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

6 langkah pencegahan jenayah. Selamatkan rumah Auda. Pastikan semua pintu dan jendela dikunci sebelum Auda tidur atau keluar rumah. Nyalakan lampu dan pasang sistem penggerak serta kamera keselamatan untuk menghalang pencuri. Selamatkan kenderaan Auda. Jangan tinggalkan enjin kenderaan hidup tanpa pengawasan. Pastikan pintu dan jendela kenderaan Auda dikunci walaupun untuk waktu seketika, kerana pencuri lebih suka sasaran yang mudah.

sembunyikan barangan bernilai Auda. Elakkan daripada menyimpan barangan bernilai Auda di kereta. Barang tersebut hendaklah dibawa bersama atau jika tidak dapat dibawa, simpan di tempat yang tersembunyi. Jangan percayakan mereka. Pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi tanpa risiko. Jaminan pulangan tanpa sebarang usaha, sila hubungi AMBD ataupun pihak polis untuk nasihat. Jangan terpedaya. Abaikan sebarang panggilan telefon atau mesej yang mengatakan Auda telah memenangi wang tunai atau meminta Auda untuk menelepon mereka kembali. Awasi barang Auda. Jangan menyimpan barang di poket.

0: 993 atau layari laman sesawang kami www.polis.gov.pn atau email rbpf.pro@polis.gov.pn.
1: Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi, jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Kurang dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan. Bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana al-masih dajjal.

Tanah susur merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika bersekitar berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selamat melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran bersekitar, dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika bersekitar atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika bersekitar berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Sila hubungi terus ke talian 140 untuk pusat pemodulan pelanggan JKR untuk khidmat nasihat. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri bersekitar, segera beredar ke tempat perlindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan pintalan yang kuat dan lindungi kepala bersekitar. Apabila tanah susur berlaku, jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas. Hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk meminta bantuan. Jika bersekitar atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk pusat pemedilan pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan. Sila dial 140 untuk pemodulan pelanggan JKR untuk memaklumkan kejadian jalan runtuh. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.

أستغفر الله أستغفر الله العظيم Aku memohon keampunan.

Manusia hidup bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahalazim.

0: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.
1: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya habibas sa'ilin wa ya

dan segala pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasy-Nya juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimah-Nya.

bulan-bulan dalam takwim Hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim Hijrah. Safar bererti kosong kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka, berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat

bergelar Ummul Mukminin. Dialah wanita pertama bertahta di hati Nabi. Cintanya pada Ilahi bagai lautan yang tidak bertepi. Cintanya pada suami terlalu agung untuk ditandingi. Dialah pemilik ketulusan hati, pewaris ketinggian budi. Jasanya terus abadi hingga kini tiada pengganti. Nostalgia bersamanya sentiasa diingatan Rasulullah. Dialah penyeri, taman hati kekasih di jalan Ilahi. Segalanya terserlah ketika Rasul sendiri pernah menuturkan, sesungguhnya tiada siapa yang dapat menandingi Khadijah. Dialah yang pertama beriman ketika aku dipinggirkan. Dialah yang membelanjakan segalanya ketika semua menahan hartanya. Dialah yang meletakkan aku ke tempat yang mulia ketika aku sering dipersenda. Rasul menyambungkannya. Dialah yang memberikan aku kegembiraan dan kasih sayang. Dialah yang melahirkan anak-anakku sewaktu Jibril datang dan aku ketakutan. Dialah yang memberikan aku ketenangan dan sebuah keyakinan bahwa akulah Rasul yang dijanjikan. Inilah serikandi cinta Rasulullah. Inilah kisah Siti Khadijah.

mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Al-Ittihadu Asasun Najah. Al-Ittihadu Asasun Najah. Bermaksud, bersatu adalah pangkal keberhasilan. Bersatu adalah pangkal keberhasilan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Al-Ittihadu Asasun Najah. Bersatu adalah pangkal keberhasilan. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila awak dengar dirahmati Allah, sekepan kita bersama masa waktu bagi menaikan seluruh waktu subah pada pagi ini pada pukul 4.46 pada pagi. Sementara itu, masuk waktu syurung ataupun waktu subah akan berakhir pada pukul 6.07 pada pagi dan waktu duha berbunyi 6.30 pada pagi.

Awal dengar di rahmat Allah masuk waktu pagi menunaikan salat fardu subuh berbagi di pada pukul 4.46 pagi dan masuk waktu wasyur ataupun waktu subuh yang berakhir pada pukul 6.07 pagi bagi daerah Tutong di masa 1 minit dan daerah Belit Belah ditambah 3 minit belah. Awal dengar ini yang di rahmat Allah, sekarang kita ikuti secara langsung bacaan tarhim dan seterusnya seruan azan subuh dan salat fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Safuddin Bandar Seri Begawan.

0: الدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. أود مريقرن دي رحمة الله. Demikian tadi azan yang menerangkan masa waktu bagi menerangkan salat fardu subuh secara secara langsung yang kami bawakan dari Masjid Marli Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Semangat itu masa waktu syuruk ataupun waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi dan waktu duha bermula pada pukul 6.30 minit pagi. Dan seperti biasa bagi daerah tutung ditambah 1 minit, mereka bagi daerah minit pula ditambah 3 minit. Alhamdulillah, audio dengar di rahmat Allah untuk pertemuan kita hari ini hari Ahad 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah bersamaan 10 Rabiul Mei 2026 Masihi. Awda dengan dirahmat Allah, kita renungkan seketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222 mafhumnya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat ke-222. Audah dengan dirahmat Allah, agama Islam adalah agama yang sempurna dalam semua aspek kehidupan, termasuklah juga dalam soal kebersihan. Kebersihan menurut Islam bukan sekadar menjadi budaya dalam kehidupan dan kemajuan, bahkan juga melambangkan tanda keimanan dan kesempurnaan seseorang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat suka orang yang sentiasa dalam keadaan bersih. Dan melihat betapa pentingnya kebersihan, maka Islam amat menitikberatkan kebersihan rohani maupun jasmani. Kebersihan merupakan faktor yang utama sebelum melakukan sebarang pekerjaan, khasnya sebelum melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah antara syarat dalam ibadah, khusus contohnya sebelum menunaikan sembahyang. Kita diwajibkan berwudu terlebih dahulu, dan sebelum menunaikan sembahyang, kita hendaklah memastikan tubuh badan, pakaian dan termasuk sembahyang dalam keadaan bersih dan suci. Daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Setiap amalan baik dari segi rohani dan jasmani adalah disukai Allah Subhanahu wa taala. Justru mengamalkan kebersihan dalam semua perkara yang melibatkan diri sendiri, keluarga, masyarakat, persekitaran dan negara adalah sangat perlu ditekankan. Dengan mengamalkan kebersihan, ia boleh mendatangkan suasana yang selesa, nyaman, tenang, kesehatan yang baik dan mencapai kesejahteraan, sehingga membolehkan kita lebih ceria dan sihat dari segi fizikal dan mental. Namun demikian, terdapat segelintir masyarakat yang belum benar-benar menghayati tuntutan menjaga kebersihan, sama ada kebersihan diri ataupun kebersihan tempat atau persekitaran. Amalan membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya umpamanya adalah perbuatan yang dilarang dan mencerminkan sikap

dianggap tidak bertanggungjawab. Selain itu, mengabaikan amalan kebersihan itu akan menyebabkan tersebar pelbagai penyakit, pencemaran, keracunan makanan, dan menyumbang kepada suasana alam sekitar yang tidak sehat. Islam telah meletakkan menjaga kebersihan merupakan tanggungjawab bersama yang patut diamalkan oleh setiap orang Islam yang beriman. Bila sudah dengar dirahmati Allah, sebagai panduan kita bersama untuk pertemuan kita hari Ahad 22 Zulqaidah 1447 Hijriah bersemangat 10 hari bulan Mei 2026 Masih. Masuk waktu syur ataupun waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.07 menit pagi dan waktu duha bermula 6.30 menit pagi. Bagi daerah tutung di nombor 1 minit, mereka ada daerah berikutnya ditambah 3 minit. Bila sudah mendengarkan di rahmat Allah, kita akan ikuti secara langsung salat fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Subdin Bandar Seri Begawan. Terus bersama di Nur Islam 93.3 dan 94.9 FM Radio Brunei, wadah terbiah insani.

الله أكبر كبيرا سبحان الله أجل صلاة الدين.

Alhamdulillah, awal dulu dengar di rahmat Allah. Demi kita ikuti secara langsung salam waktu subuh berjamaah dari Masjid Umar Desifuddin Bandar Seri Begawan. Semangat tertutup masuk waktu syarat pada waktu subuh berakhir pukul 6.07 menit pagi dan waktu duha berulang pukul 6.30 menit pagi. Pada waktu sekarang sudah 5.21 menit pagi waktu Brunei Darussalam.

0: ya Allah, kami menzahirkan diri kami pada hari ini untuk sama-sama meraikan pembentukan sebuah lagi masjid umatmu. Berkatilah ya Allah kehadiran kami ini. Semoga berkatmu ini akan menjadi penyubur pada pembinaan perkahwinan yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Ya Allah, ya Rabbana, kami hanya mampu untuk menadah tangan kami kepadamu dan memohon kepadamu dengan penuh munajat agar apa yang kami pinta ini dimakbulkan. Sekiranya pada diri kami ini masih ada kelemahan dan dosa, janganlah ya Allah perkara ini menjadi penghalang pada termakbulnya doa kami yang terbit dari hati yang ikhlas dan dari jiwa yang sentiasa mengharapkan kebesaran serta keampunanmu. Allahumma, kami berdoa agar kedua mempelai ini akan terus melengkapkan iman mereka melalui perkahwinan mereka. Bekalkan mereka dengan kasih sayang sejati, perasaan belas kasihan yang hakiki, tekad usaha yang tidak mengenal penat, tawakal kepadamu yang tidak mengenal pasrah, kesetiaan antara satu sama lain yang tidak mengenal sanksi, ketaatan pada orang-orang tua mereka yang tidak mengenal derhaka, dan yang terpenting, keimanan padamu yang tidak mengenal engkar. Ya Rahman, ya Rahim, insafikan mereka berdua ini bahawa kejayaan perkahwinan mereka bukan bermula dengan kekayaan, bukan bertapakkan kedudukan, dan bukan bersemarak dengan pujian. Insafikan mereka ya Allah, sebagaimana juga kami yang lain telah diinsafi, bahawa kebahagiaan perkahwinan mereka bermula dengan tidak lupa padamu, dengan sentiasa merindukan kehadiranmu, dan dengan berkekalan mensyukuri nikmat iman anugerahmu. Kurniakan kepada mereka berdua sifat saling kukuh mengukuh sebagaimana berlakunya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, kerana sesungguhnya mereka berdua akan melalui perjalanan yang tidak lekang dari diuji. Kurnia kepada si isteri kesetiaan kepada suaminya sebagaimana kesetiaan Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pengabdian Rabi'ah Al-Adawiyah, dan iltizam untuk menjadi isteri serta ibu yang salihah sebagaimana yang ada pada Sumayyah binti Hubbath. Kurniakan juga kepada si suami kebijaksanaan membimbing isterinya ke ambang syurga, dan semoga dia sabar dengan apapun yang menduganya sebagaimana Nabi Allah Ayub bersabar dengan ujian terhadap imannya, kesihatannya dan keluarganya. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada doa yang susah bagimu untuk makbulkan bagi kami yang sama-sama menghadiri majlis pada hari ini. Insafi juga diri kami supaya kami mampu menjadi contoh yang hidup bagi kedua mempelai ini, bagi ahli keluarga kedua mempelai yang telah kembali ke rahmatmu. Izinkan arwah mereka untuk menyaksi saat-saat kebahagiaan mereka berdua. Semoga anak, cucu dan keturunan mereka akan merupakan insan-insan yang bakal menjadi tonggak agamamu dan tanah air yang kami cintai ini.
1: Doa untuk mengekalkan ingatan dan mudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astauda'tuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Maksudnya, ya Allah, aku pertaruhkan kepadamu apa yang engkau tahu tentang sesuatu berkenaan dengan diriku. Kembalilah ia kepadaku sesuai dengan hajatku kepadanya, dan janganlah engkau melupai sesuatu tentang diriku, wahai Tuhan yang memiliki sekalian alam.

Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka."

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Nurislam FM, Radio Berawa dan Terbin. Sani waktu sekarang sudah 6.14 menit pagi waktu Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu. Alhamdulillah, hari ini 22 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Bila awak dah dengar di rahmat Allah, seperti biasa kita akan ikuti selepas ini zikir rehat pagi sementara

Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

0: Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Lai, abang ke kedai depan ni sikit pak, beli daging semayam.
2: Ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
1: Abang dulu ni dah pernah saja.
2: Alai dulu.
1: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni
2: tu. Ini pusing-pusing tu, alai dulu.
1: Abang dulu ni, kali ni keluar parking cari
2: alai
1: parking
2: dulu
1: lagi.
2: Alai dulu.
3: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
2: Di mana?
3: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
1: Nah, bisa saya jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
2: Malah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
1: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
4: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Sokonglah produk tempat.

Doa mohon dihindari daripada kecelakaan dan agar selamat dari kemalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ibnu As-Sunni, Nabi SAW mengajar kita memohon keselamatan daripada sebarang musibah dan kecelakaan. Terutamanya pada zaman sekarang apabila berbagai kemalangan berlaku tanpa mengambil kira masa dan tempat. Doa yang dimaksudkan ialah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada. Artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kengerian bala, menemui kesengsaraan dan ketentuan yang buruk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, dan tiada yang dapat menghilangkan keburukan melainkan Engkau. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita beramal dengan doa-doa ini selain dari mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengelakkannya. Semoga kita semua terpelihara daripada sebarang musibah dan kemalangan.

bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termenterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak kepada kaum musyrikin, namun hakikatnya menguntungkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh lebih 100,000 jemaah telah berangkat meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah.

Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi orang peringat bersama kita ikuti Minda Positif di pagi ini. Mudah-mudahan ia memberikan satu ilmu yang berguna kepada kita dan buatkan kita sentiasa positif, ya. Di mana orang peringat dunia bukan tujuan yang terakhir, tetapi tempat kita menerima ujian dan peluang untuk kita beramal, ya. Dalam masa yang sama juga, Islam juga mengajar keseimbangan, ya. Bekerja, belajar, membina keluarga dan menikmati nikmat halal semuanya boleh menjadi ibadah jika niat kita baik. Jadi carilah ya pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, ya. Janganlah kita melupakan bahagia kita di dunia.

Baiklah, waktu sekarang tepat jam 8 pagi di pagi ni, masuk jam yang kedua menerusi ruangan Salam Doha. Terima kasih masih lagi terus setia bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei untuk hari ini. Yang pertemuan kita Ahad ya, hari ini 22 Zulkaedah 1447 Hijrah ya, bersamaan 10 hari bulan Mei 2026 masih. Baiklah, seterusnya bersama kita Hayati dan dengarkan dulu bacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini bacaan itu dalam surah Ar-Rahman. Dan sementara itu, ada pendengar, apa kata bersama kita dengarkan dulu doa sebelum membaca Al-Quran.